0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, okay, nomor 2 dan kita membahas OTT. Dan tadi di sarba kita juga sudah nanya ya ke kamu, pernah melihat operasi tangkap tangan enggak ya? Entah itu yang sederhana apapun gitu, guys. Tapi pada dasarnya memang OTT ini adalah praktik yang sangat bisa dibilang praktek yang sangat dilarang di Indonesia gitu, guys ya. Dan pasti gak asing dengan istilah OTT atau operasi tangkap tangan ya. Dan istilah ini muncul dalam pemberitaan ketika salah satu penegak hukum ya melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Dan secara sederhana OTT ini juga merupakan istilah yang umum dipakai untuk tindakan penegakan hukum. Nah, sebenarnya apa itu sebenarnya OTT di dalam korupsi gitu ya. Jadi OTT bukan sekedar tentang seseorang yang ditangkap, tetapi juga persoalan integritas, tanggung jawab, dan juga kepentingan masyarakat yang perlu kita pahami bersama gitu, guys ya. Kalau OTT ini merupakan istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dan menangkap seseorang ketika diduga terlibat dalam suatu tindak pidana melalui operasi tertentu gitu, guys. Jadi pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya adalah dengan cara OTT ini, guys. Kalau sudah tertangkap tangan berarti tidak bisa ngeles lagi dan tidak bisa apa ya istilahnya mengeles lagi kalau saya tidak melakukan itu, guys. Gitu. Istilahnya udah tertangkap bangsah lah seperti itu OTT ya. Oke, kita bahas di sepada sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Semangat, semangat.

Nah, kalau misalnya operasi tangkap tangan itu sudah memang apa ya, salah satu cara untuk menindaklanjuti yang namanya kasus korupsi dan juga memberantas korupsi, lalu kenapa masih aja orang itu berani untuk melakukan korupsi gitu, nomor dua ya. Pertanyaan utama tuh sebenarnya, kenapa orang itu masih berani korupsi, padahal aturannya secara jelas OTT, kalau udah OTT itu hukumannya berat banget gitu guys. Yang pertama, karena keserakahan dan juga keinginan memperoleh keuntungan pribadi. Jadi ketika seseorang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada tanggung jawabnya, jabatan bisa disalahgunakan untuk mendapatkan uang dan fasilitas atau kepentingan yang tertentu gitu guys. Yang kedua, karena lemahnya integritas gitu guys. Karena pengetahuan dan pendidikan yang tinggi belum tentu menjamin seseorang itu punya karakter yang jujur gitu ya. Jadi integritas yang terlihat di keputusan yang diambil ketika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran tetapi memilih untuk tidak melakukannya, itu jauh lebih bagus daripada apa ya, kalau misalnya dia tinggi jabatan, tinggi pendidikan tapi akhirnya korupsi ya, apa ya, tanpa integritas ya, makanya dibilang lemah integritas. Kemudian yang ketiga, adanya kesempatan dan celah dalam sistem pengawasan guys. Karena prosedur yang tidak transparan, ada pengawasan yang kurang efektif, sampai konflik kepentingan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat, karena anggapan kalau orang yang korupsi itu biasanya tindakannya tidak akan terungkap gitu ya. Gak mungkin terungkap, atau mungkin juga apa ya, bisa dibilang gak takut gitulah ya. Jadi ada orang yang merasa memiliki kekuasaan, koneksi dan juga pengaruh terhadap dirinya, akhirnya menganggap gak mungkin ketangkap ya, tidak mungkin kena operasi tangkap tangan gitu ya, karena memiliki jabatan gitu guys. Padahal hukum tidak memandang siapapun, asal pejabat atau masyarakat sipil atau siapapun yang melakukan kesalahan atau apalagi korupsi, ya udah harus ditindak secara pidana.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Lagi dengerin 105,4 FM

Nah, kalau misalnya dampak dari korupsi, siapa yang paling dirugiin? Ya, dan lain tak bukan ya kita guys sebagai masyarakat gitu ya. Aduh. Ya siapa lagi gitu guys. Pertama, pembangunan menjadi terhambat ya karena korupsi itu masih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guys. Dan penyalahgunaan anggaran dapat mengurangi kualitas atau menghambat pelaksanaan proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian pelayanan publik bisa menurun karena anggaran dan kewenangan tidak digunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, transportasi

transportasi dan pelayanan administrasi juga ikut terdampak, guys. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga makin menurun gara-gara masyarakat membutuhkan pemimpin dan penyelenggara negara yang bisa dipercaya. Tapi malah dikorupsi. Udah dipilih malah dikorupsi gitu, guys. Jadi perhatian publik banget gitu ya. Perhatian banyak orang, bahkan mungkin bisa jadi negara-negara lain juga bisa memperhatikan ini gitu, guys. Aduh, dan yang keempat, ketidakadilan semakin terasa gitu ya, biasanya ya terjadi. Ya, contohnya kayak sekarang gitu, guys. Ya semoga aja ini enggak ada OTT-nya ya, masalah BBM yang sekarang gitu ya. Tapi tidak ada permasalahan masalah korupsi lah. Istilahnya benar-benar murni karena akomodasi yang terlambat gitu ya. Atau mungkin juga kapal yang terlambat, yang kita dengarnya kayak gitu ya. Semoga seperti itu, guys, tidak ada ranah korupsinya sama sekali. Jadi kalau misalnya kamu merasakan empat tadi, ya itulah dampak dari korupsi yang ada. I am a rich man, I don't care myself.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Okay, nomor dua. Jadi kalau misalnya nih kamu itu menemukan operasi tangkap tangan itu jangan didiemin aja. Lebih baik langsung kamu laporin ke pihak yang berwajib ya. Salah satu untuk cara melawan korupsi gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya menemukan operasi tangkap tangan atau OTT ini guys? Nah, yang pertama bisa memperkuat transparansi atau pengawasan ya. Jadi kalau misalnya kamu itu merasa istilahnya melihat, kamu bisa melaporkan hal tersebut gitu guys. Tapi dampaknya seperti apa ya? Ya kalau misalnya untuk sekarang ya pastinya bisa memperkuat transparansi dan pengawasan kalau misalnya tidak ada OTT gitu. Tidak ada tindak pidana korupsi, bukan tidak ada OTT gitu ya. Tapi tidak ada korupsi gitu guys. Bisa memperkuat transparansi dan pengawasan untuk kinerja gitu guys. Kemudian menegakkan hukum secara adil dan konsisten pastinya ya. Karena penanganan perkara harus berdasarkan bukti dan aturan hukum. Tanpa itu jadi jabatan entah kedudukan apapun bisa terkena gitu guys. Tanpa itu juga kalau misalnya sudah melakukan tindak pidana korupsi bisa juga kena guys. Tanpa apapunnya alasannya kalau udah korupsi siapapun itu bisa kena gitu ya. Membangun budaya anti korupsi sejak dini jadinya. Kalau misalnya kita bisa melakukan hal ini ya istilahnya membudayakan yang namanya anti korupsi, pastinya bisa membudayakan sejak dini gitu guys. Dan menggunakan media sosial secara bijak ya pastinya. Jangan sampai apapun yang ada di media sosial kita telah mentah-mentah, tapi minta tolong difikirkan kembali untuk bisa menjadi sebuah referensi. So, kesimpulannya teman berdua, yaitu kita perlu memahami penyebab korupsi, memperkuat pengawasan, menegakkan hukum secara adil seadil-adilnya, dan juga membangun kebudayaan integritas di lapisan masyarakat ya. Yang jelas korupsi bukan sekadar pelanggaran yang harus dilakukan oleh individu, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. So OTT salah satunya yang bisa dilakukan untuk melakukan anti korupsi, atau misalnya istilahnya mempergok seseorang yang melakukan korupsi gitu guys. Jadi sangat penting juga kita dukung yang pastinya untuk KPK terutama ya, dan lembaga-lembaga hukum lainnya yang selalu istilahnya berusaha untuk menangkap para koruptor, dan yang pastinya juga yang selalu berusaha untuk menuntaskan masalah korupsi gitu guys. Semangat yang pastinya buat kita, dan buat kita teman berdua generasi muda, jangan pernah yang namanya korupsi dalam bentuk apapun.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Pasti.
1: 105,42 RRI Singa Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi yang berbau iptek, oke? Atau teknologi terupdate. Saat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Oh, sama tiket tuh.
1: Iyalah, auto teredik-edik gak tuh sama sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Untuk kamu yang aktif banget scroll-scroll TikTok teman Produa, hati-hati ya, karena sekarang ada modus baru penyebaran malware yang nyamar jadi video tutorial edukasi. Menurut laporan dari perusahaan keamanan Trend Micro, para pelaku pakai bantuan AI untuk bikin video yang kelihatan meyakinkan banget gitu ya, tapi isinya justru nyuruh kamu jalankan perintah berbahaya di komputer. Modusnya tuh kayak tutorial aktivasi software, tapi diam-diam mereka justru ngasih script PowerShell yang bisa install malware ke perangkat kamu. Namanya Feeder dan Stack, duo berbahaya yang bisa nyolong data login, password, sampai crypto wallet kamu. Bahkan bisa ambil screenshot dan curi kode-kode gitu teman Produa. Parahnya lagi, video ini udah ditonton ratusan ribu kali dan nyaris gak bisa dideteksi sama sistem keamanan. Jadi jangan sembarangan ikutin tutorial aneh dari akun gak jelas ya. Pastiin dulu, selalu cek sumbernya, dan kalau gak yakin, skip aja. Jangan ambil resikonya.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Info teknologi hari ini teman Produa, dan sudah ada ini the ChatGPT ya, yang saat ini sudah lolos denda parkir sampai 7 juta gitu. Yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Gara-gara ChatGPT akhirnya bisa terbebas parkir 7 juta doang. Bukan doang lagi, tapi ini banyak banget gitu ya. Kok bisa biaya parkirnya sampai 7 juta itu gak ngerti gitu guys. Tapi gara-gara minta saran dari ChatGPT akhirnya bisa gitu ya. Dan sengketa yang berlangsung selama 3 tahun telah berakhir karena perusahaan pengelola parkir membatalkan denda yang semulanya 100 pound sterling atau 2,3 juta. Dan pria bernama Rafael Govrali akhirnya terselamatkan gara-gara ChatGPT guys. Dan Govrali juga ngaku bisa ngantri panjang di mesin pembayaran, dan saat tiba di lokasi malah diminta uang nominal yang cukup banyak gitu ya. Dan akhirnya tidak pilihan lain, akhirnya Govan mengunduh aplikasi Ringgo dan jadi salah satu opsi metode. Dan Ringgo juga akhirnya melakukan pembayaran parkir non tunai dan banyak dipakai di daerah Inggris gitu guys. Waduh, cukup terselamatkan dengan aplikasi ini ya jadinya ya. Padahal itu enggak tahu dari siapa-siapa tiba-tiba dikasih saran sama ChatGPT coba pakai aplikasi ini dan langsung apa ya, lolos parkir gitu guys. Ada-ada aja ya. Berarti kalau misalnya ada yang terdesak kayak gini bisa tanya ChatGPT. Tapi kira-kira solusi BBM kali ini bisa tanya ChatGPT, kira-kira apa solusinya ya? Jadi penasaran.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, selamat berdua informasi dari Gemini 4 ya. Dan ternyata sudah bisa dicoba di Indonesia, guys. Karena model AI ini tugasnya kompleks banget gitu ya. Jadi banyak lini yang bisa dipakai atau dikerjakan sama model Argon ini ya. Dan model AI ini juga diumumkan pada 1 Oktober lalu dengan uji coba akses terbatas, yaitu tersedia di kelompok pakar keamanan cyber terpercaya, yaitu Firewind Google. Dan berdasarkan pantauan dari Kompas Tech itu juga ya, ternyata model AI ini juga diklaim bisa jago untuk urusan tugas kompleks, dan aksesnya juga bisa dicoba secara gratis, guys. Dan kamu juga di Indonesia bisa berlangganan Google AI Pro atau yang Ultra, dan bisa juga menjajal mode AI Frontier yang seperti ini, guys. Dan untuk Argon 4 di Gemini ini juga kamu akan diarahin untuk bisa memilih salah satu dari dua paket ini, dan bisa jika belum berlangganan untuk AI-nya. Tugasnya bisa kompleks banget, guys, karena bisa mulai dari untuk program ya, atau pemrograman, kemudian bisa coding, isi riset ilmiah, sampai keamanan cyber juga bisa gitu. So sangat keren banget. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang membutuhkan AI tapi yang kompleks ya. Oke, itu dia informasinya teman berdua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pada hari ini. Next ada kegiatan kamu yang pastinya sampai nanti di jam 3 sore di Santai Siang. So don't go anywhere, stay tune, guys, di Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Makasih ya, udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya.
3: Spada, hari ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan pasokan bahan bakar minyak di wilayahnya masih aman dan terkendali. Meskipun terjadi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Antrean tersebut dipicu keterlambatan pasokan dari depo Manggis akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dagperinkom UKM Kabupaten Buleleng. Dewa Made Sudiarte saat melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di wilayah Kota Singaraja Selasa 13 Oktober 2026. Sudiarte menjelaskan keterlambatan pasokan telah terjadi sejak 2 hari sebelumnya sehingga sejumlah SPBU belum menerima BBM sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan kepada konsumen dan memicu antrean kendaraan di beberapa lokasi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, nilai-nilai luhur Ki Barak Panji Sakti tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah Buleleng, tetapi juga dihidupkan melalui kreativitas seni dan keterlibatan masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan dalam pagelaran Harmoni Budaya Panji Sakti yang akan berlangsung di Taman Bung Karno Singaraja pada 16 dan 17 Oktober 2026. Ketua Pelaksana Dr. Made Agus Wijaya MPD dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken RRI Singaraja Rabu 14 September 2026 menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi yang menggabungkan tiga unsur utama, yakni pagelaran budaya, olahraga tradisional, dan kuliner otentik. Salah satu kuliner khas yang turut diperkenalkan adalah beracah dari Kecamatan Seririt. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, halo teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi bareng aku Gege tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Ya, walaupun mungkin sekarang lagi banyak yang lagi war BBM teman Pro 2, semoga kalian bisa kebagian ya BBM-nya dan disabar-sabarin. Kalau misal sekarang lagi antre dalam cuaca panas, teman Pro 2 jangan lupa bawa perbekalan mungkin ya untuk persiapan war BBM-nya teman Pro 2, bawa minum minimal atau mungkin cemilan-cemilan sambil nunggu kan enak. Dan mungkin kalau masih antriannya panjang, motornya disimpan, cari tempat yang teduh dulu teman Pro 2 tentunya ya. Apapun itu teman Pro 2 semangat terus dan semoga kita selalu diberikan kemudahan, kebahagiaan dan kesehatan juga ya teman Pro 2 Astungkare. Dan teman Pro 2, aku punya informasi penting buat kamu. Kamu yang mungkin hari Jumat dan Sabtu nanti bingung nih mau kemana, atau mungkin lagi cari-cari tempat ngedate bareng teman-teman. Kok ngedate sama teman-teman ya, sama pacar dong teman Pro 2. Kamu bisa datang dan menyaksikan semarak pagelaran budaya Bumi Panji Sakti dalam balutan olahraga tradisional dan kuliner otentik yang diselenggarakan oleh Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha ya, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 16 dan 17 Oktober 2026. Waktunya jam 18.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai selesai dan bertempat di ruang terbuka hijau atau RTH Bung Karno Singaraja. Dan acara ini juga live di Terrestrial Pro 2 dan juga YouTube RRI Singaraja Official. Jangan lupa ajak teman tadi atau mungkin pacar, gebetan, orang tua, saudara, siapapun itu, tetangga, keluarga dan kerabat ya teman Pro 2 untuk menghadiri pagelaran budaya Bumi Panji Sakti teman Pro 2. Itu dia informasi penting yang harus kamu datang ya nanti mungkin Jumat dan Sabtu teman Pro 2, biar makin seru lagi hari Jumat dan Sabtunya. Dan sekarang seperti biasa Santai Siang kita buka dengan Pro 2 Hit List Request. Buat kamu-kamu yang pengen dengerin lagu favorit di siang hari ini bisa banget ya tentunya langsung request aja di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, sampai jam 11 siang nanti aku tunggu requestnya. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Biar lebih semangat lagi, boleh ditunggu requestnya di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang kali ini. Tentunya bisa langsung di WhatsApp kita 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, langsung saja Sumpah Mati dari Selena Grace, requestannya dari Kamines. Enjoy teman Pro 2.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Pro 2 Hit List Request. Kita lanjut lagi teman Pro 2, udah ada request yang masuk lagi dari teman Pro 2 tentunya ya. Melalui WhatsApp kita di 08113991054. Ini ada dari Kak Kade, katanya pengen diputerin lagu Biang Lara dari Perunggu. Salamnya untuk pendengar Pro 2 RRI Singaraja semua. Sekali di udara tetap di udara. Wih, siap. Terima kasih Kak Kade, aku masukin Biang Lara dari Perunggu. Berikutnya ada dari Kak Sri ya teman Pro 2. Selamat pagi Kak, selamat pagi juga. Izin request lagu Sumpah Mati Rio Laskartia Kak. Terima kasih banyak Kakak, semangat siarannya. Semangat selalu dong, as always teman Pro 2. Aku masukin Sumpah Mati Rio Laskar teman Pro 2. Dan itu dia dua lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 di Pro 2 Hit List Request Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini tentunya ya. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Di jam 11 sampai jam 12 siang nanti aku masih punya Pro 2 Hit List Playlist. Jadi buat kamu yang gak keburu request di siang hari ini, aku bakal muterin beberapa lagu ya sampai jam 12 siang nanti. Tentunya playlistnya ini asik-asik teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Langsung saja ini dia Biang Lara dari Perunggu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang sembunyikan benci.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: hari kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan selamat siang buat kamu yang baru bergabung di Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif teman Pro 2 ya. Mungkin sambil nemenin kamu makan siang, istirahat teman Pro 2 tentunya ya. Dan di Motif ini kita akan membahas terkait dengan UMKM, ekonomi digital, dan para pelaku usaha kreatif tentunya ya teman Pro 2. Sekarang kalau kita mau beli sesuatu teman Pro 2 kadang nggak perlu lagi keluar rumah ya nggak sih? Tinggal buka media sosial atau aplikasi belanja. Cari produk yang kita inginkan lalu pesan. Mulai dari makanan, pakaian, aksesoris, sampai produk kerajinan lokal gitu. Semuanya bisa ditemuin secara mudah melalui aplikasi-aplikasi digital. Nah, perubahan kebiasaan ini ternyata membuka peluang besar bagi para pelaku UMKM teman Pro 2 ya. Usaha yang awalnya hanya dikenal oleh tetangga mungkin atau pelanggan di sekitar rumah saja, sekarang punya kesempatan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas melalui internet. Tapi teman Pro 2, berjualan secara digital tentu bukan sekedar membuat akun media sosial dan menggunakan foto produk saja. Ada strategi yang perlu diperhatikan supaya usaha bisa semakin dikenal, dipercaya pelanggan tentunya, dan berkembang juga. Karena itu, siang ini aku bakal ngajak teman Pro 2 membahas topik menarik yaitu UMKM Go Digital, peluang bisnis lokal naik kelas. Siapa tahu obrolan kita di siang hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menjalankan usaha atau punya rencana memulai bisnis sendiri, iya nggak teman Pro 2? Sebelum membahas strategi supaya bisnis bisa berkembang, kita kenalin dulu mengapa digitalisasi penting bagi UMKM dan apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha saat ini. Tetap bareng aku Gege, teman Pro 2 di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus guys, enjoy!

Oke teman Pro 2, masih di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya ya. Dan kita lanjutin obrolan kita terkait dengan UMKM Go Digital. Kenapa sih UMKM ini perlu Go Digital teman Pro 2? Digitalisasi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang lagi teman Pro 2. Kalau sebelumnya penjualan hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung mungkin, sekarang produk bisa dipromosikan melalui media sosial, aplikasi pesan, dan platform perdagangan digital lainnya. Misalnya pelaku usaha kuliner bisa mengunggah foto menu di informasi pemesanan. Pengrajin lokal dapat menampilkan hasil karyanya melalui video. Sedangkan usaha pakaian bisa memperlihatkan detail produk agar calon pembeli lebih mudah menentukan pilihan. Keuntungan lainnya, komunikasi dengan pelanggan juga bisa dilakukan dengan lebih praktis lagi. Pelaku usaha dapat menerima pertanyaan, memberikan informasi harga, dan menyampaikan promosi tanpa harus bertemu langsung dengan setiap calon pembelinya. Tapi teman Pro 2, masuk ke dunia digital bukan berarti penjualan pasti langsung meningkat atau melonjak. Enggak. Pelaku UMKM tetap perlu menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, dan memahami kebutuhan konsumen serta pasar teman Pro 2 ya. Sekarang kita tahu nih bahwa dunia digital menawarkan banyak peluang bagi UMKM. Tapi bagaimana caranya supaya produk enggak hanya dilihat orang, tapi juga menarik perhatian dan membuat pelanggan tertarik untuk membeli? Kita bahas strategi sederhananya di segmen berikutnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Oke, teman Pro 2, di segmen Motif ini kita akan membahas terkait dengan strategi UMKM-nya ya, agar naik kelas gitu di dunia digital. Apakah harus belajar yang pinter apa gimana? Enggak, teman Pro 2, di sini aku punya informasinya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pelaku UMKM untuk mulai mengembangkan bisnis secara digital tentunya. Pertama, kenali siapa calon pembelinya gitu ya, riset pasar, teman Pro 2. Kalau produk yang dijual menyasar anak muda, misalnya konten promosi bisa dibuat lebih kreatif dan sesuai dengan kebiasaan mereka di media sosial dan lebih menarik lagi gitu, teman Pro 2, karena anak muda kan sering memiliki ketertarikan pada hal-hal yang agak-agak tidak mainstream lah gitu, teman Pro 2 ya. Yang kedua, tampilkan informasi produk dengan jelas. Gunakan foto yang menarik, jelaskan harga dan keunggulan produk, serta cantumkan cara pemesanan. Jangan lupa membalas pertanyaan pelanggan dengan ramah, karena informasi-informasi yang detail dan lengkap tentunya ini bisa menarik perhatian pelanggan gitu. Seperti kita-kita lah gitu, kalau mau beli barang kan ketika informasinya nggak lengkap gitu, kita bertanya-tanya sendiri gitu. Ketika kita punya penilaian bahwa harga barang A ini harganya 5.000, tapi tidak ada informasi jelasnya, tiba-tiba jadi 2.500.000, kan gak lucu ya, teman Pro 2 ya. Yang berikutnya, ketiga, manfaat fitur digital sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha. Nggak harus langsung menggunakan semua platform, pilih yang paling mudah dikelola dan benar-benar digunakan oleh calon pelanggan, teman Pro 2. Terakhir, catat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Dengan begitu, pelaku usaha bisa mengetahui kondisi keuangan dan mengevaluasi strategi penjualannya. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang masih muda nih, kita-kita nih punya kemampuan membuat desain foto atau video, kalian juga bisa membantu UMKM di sekitar. Keterampilan digital bisa menjadi kontribusi nyata untuk mendukung usaha lokal berkembang ya. Dan ternyata memulai digitalisasi UMKM bisa dilakukan secara bertahap. Enggak harus langsung besar. Yang penting punya perencanaan dan kemauan untuk belajar. Itu yang paling penting, teman Pro 2. Sekarang di segmen berikutnya mungkin ya, kita simpulkan obrolan Motif Muda Kreatif Santai Siang kali ini, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Oke, teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di penghujung motif ya, teman Pro 2, santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan dari obrolan kita nih tentang UMKM Go Digital, kita belajar bahwa teknologi bisa menjadi peluang bagi usaha lokal untuk dikenal lebih luas lagi dan menjangkau pelanggan baru yang lebih banyak lagi. Tapi keberhasilan sebuah usaha enggak hanya ditentukan oleh seberapa ramai konten promosi atau seberapa banyak pengikut di media sosial. Kualitas produk, pelayanan, pengelolaan keuangan, dan kepercayaan pelanggan juga menjadi bagian penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Buat kamu teman Pro 2 yang udah jalanin usaha, jangan takut untuk belajar memanfaatkan teknologi sedikit demi sedikit. Aman aja teman Pro 2, step by step. Sementara itu buat kalian yang belum punya bisnis nih, gak ada salahnya mulai mengamati kebutuhan di sekitar dan mencari ide usaha yang sesuai dengan kemampuan ya. Kita juga bisa ikut mendukung UMKM dengan memberi produk lokal sesuai kebutuhan gitu ya. Membagi informasi produk yang menarik mungkin, atau memberikan ulasan yang jujur dan membangun. Perlu diingat juga teman Pro 2, usaha kecil juga punya kesempatan untuk berkembang dengan kreativitas, konsistensi, dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Bisnis lokal bisa membuat peluang baru dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi, teman Pro 2. Itu dia. Dan di segmen berikutnya kita akan masuk di segmen info olahraga di Santai Siang bareng aku Gege tentunya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan diputar-putar dulu frekuensinya, dan ingat teman Pro 2, jangan lupa makan siang ya. Karena udah jam istirahat ini, udah keroncongan ini perut ya. Oke teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang kali ini ya. Dan kita masuk di segmen info olahraga, teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin informasinya buat kamu, teman Pro 2. Ada kabar dari Manchester City yang tumbang dari PSG, teman Pro 2. Waduh, sayang sekali ya. Kalau mengingat Manchester City ini punya tren positif tentunya di Liga Premier Inggris, tapi harus tumbang di Liga Champions oleh PSG, teman Pro 2, dan di hadapan publiknya sendiri. Seperti apa informasinya? Sabar, nanti di segmen berikutnya ya, teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: Informasi pertama, teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang kali ini datang dari Manchester City yang dibungkam PSG 4-2 di Etihad. Haaland cetak 2 gol. Waduh, sayang banget ya teman Pro 2 ya. Di tengah rentetan hasil positif Manchester City di Liga Premier Inggris, tapi di Liga Champions Manchester City harus menelan pil pahit nih dari PSG di depan pendukungnya sendiri. Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga Liga Champions di Stadion Etihad Rabu 14 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desire Doe membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian Doe mengirimkan umpan yang disambut sundulan Ousmane Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaïre-Emery untuk membawa tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Maghez Egliocce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City, Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Wih, selamat untuk PSG ya, dan semangat untuk Manchester City. Mungkin ini bukan hasil yang baik di Liga Champions karena memang melihat performa City di Liga Premier Inggris ini begitu baik, tapi di Liga Champions mungkin belum panas mesinnya ini Manchester City ya. Jadi buat kamu-kamu fans Manchester City, sabar dulu, sabar. Karena nggak bisa seterusnya menang juga ya, namanya juga sepak bola, ada menang ada kalah, kadang ada draw juga sih. Oke teman Roda, berikutnya aku punya informasi dari Mourinho yang reuni dengan para pendukungnya di AS Roma dahulu ya, yang berakhir manis tentunya. Madrid menang di Roma teman Roda. Jadi jangan kemana-mana, nanti aku bakal kasih informasinya di segmen berikutnya. Tentunya so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Yeah. What?

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 kali ini datang dari Mourinho yang berhasil melakukan reuni manis di kandang AS Roma teman Pro 2 ya. Masih dilansir dari rri.co.id, reuni emosional Mourinho berakhir manis, Madrid menang di Roma. Jose Mourinho kembali ke Olimpico, kali ini memimpin Real Madrid menghadapi mantan klubnya AS Roma. Namun Roma mengejutkan Mourinho, sebagai tuan rumah Roma langsung mendominasi. Setelah menyibukkan pertahanan tim tamu, Roma akhirnya mencetak gol pertama melalui Martin De Roon. Real Madrid membalas 5 menit kemudian. Kylian Mbappe mengubah skor dengan tendangan keras kaki kanannya, 1-1 di babak pertama. Di babak kedua, Roma menambah golnya melalui Daniel Malen, meneruskan umpan Rodrigo Mora. Di menit 57, Malen membawa Roma unggul 3-1 usai menerima umpan terobosan Solé. Skuad Madrid mati-matian mengejar ketertinggalan. Carlos Aspi akhirnya memperkecil ketertinggalan jadi 3-2. Keunggulan Roma akhirnya buyar setelah Enrique menyamakan skor jadi 3-3. Supporter tuan rumah akhirnya terdiam di menit ke-90. Real Madrid akhirnya membungkam tuan rumah dengan gol Antonio Rudiger. Kamis 15 Oktober dini hari, Madrid menang 4-3 yang jadi kemenangan kedua atas klub Italia di Liga Champions musim ini. Sebelumnya Madrid mengalahkan Inter Milan 2-1. Wih, selamat untuk Mourinho ya, walaupun melawan bekas anak asuhannya AS Roma tentunya. Ya mau gimana, namanya juga coach, sebagai pelatih harus profesional ya tentunya. Walaupun Real Madrid di awal-awal pertandingan harus terseok-seok dan harus tertinggal terlebih dahulu, pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan juga. Itu dia teman Pro 2. Berikutnya aku masih punya informasi olahraga lainnya, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Informasi olahraga berikutnya, teman Pro 2, kita beralih dari lapangan hijau sepak bola, kita beralih ke dunia bulu tangkis, teman Pro 2. Ada kabar membanggakan ini dari Alwi Parhan yang berjuang 3 game untuk singkirkan wakil India di Denmark Open 2026. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Alwi Parhan harus kerja keras untuk lolos ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Alwi menang atas Ayu Seti. Tampil di JSK Bank Arena Rabu 14 Oktober, Alwi harus bermain 3 game. Alwi sukses menangkan laga dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Alwi mengakui mengalahkan Ayus tidak mudah karena jangkauan dan tinggi lawan menyulitkan. Ia tetap fokus mencari solusi menghadapi tekanan. Alwi memanfaatkan kondisi lapangan pada game pertama dan awal game ketiga. Hembusan angin menyulitkan kontrol bola saat berpindah sisi. Pada babak 16 besar, Alwi akan berjumpa dengan Jonathan Christie yang menang atas Lin Chun Yi. Dia lebih memilih menghadapi Jonathan Christie. Wih, teman Pro 2, ini bakal ada pertemuan kedua tunggal putra Indonesia ya di 16 besar Denmark Open 2026. Siapapun yang menang nanti tentunya kita harus support terus, teman Pro 2, perjuangan para atlet bulu tangkis Indonesia yang sekarang sedang berjuang di Denmark Open 2026. Semoga bisa mendapatkan hasil maksimal tentunya ya, dan membawa pulang gelar juara. Amin astungkar, teman Pro 2. Itu dia informasi olahraga terakhir di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Berikutnya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih punya informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, di jam 2 siang ini kita masuk di segmen infotainment. Teman Pro 2 santai siang bareng aku GG tentunya ya. Aku udah nyiapin teman Pro 2 salah satu informasinya. Di sini ada kabar terbaru dari Princess Syahrini nih, yang mengumumkan konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Oi teman Pro 2, mungkin yang kangen dengan suara cetar membahana manja dari Princess Syahrini mungkin ya. Ini ada konsernya nih teman Pro 2 yang akan digelar tentunya di 2026 ini 1 Desember teman Pro 2 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Nanti aku baca informasi secara lengkapnya tentunya buat kamu di segmen infotainment santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus guys.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, informasi hiburan pertama di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari Princess Syahrini teman Pro 2 yang mengumumkan konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Aduh, lama juga ya teman Pro 2. Penyanyi Syahrini mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Pengumuman itu disampaikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengajak para penggemar bersiap menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema In Chess Universe. Syahrini juga mengajak penggemarnya memasuki In Chess Universe yang ia gambarkan dengan ungkapan khasnya. Pengumuman tersebut menyusul kemunculannya di Festival Musik Pesta Pora 2026 yang sempat menjadi sorotan. Konser Aku Kembali Live in Concert menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga bervariasi. Tiket dibanderol mulai 500 ribu hingga 35 juta dengan rincian sebagai berikut teman Pro 2. Dan ini nama kategorinya unik-unik teman Pro 2 ya. Yang paling mahal Kau Yang Utama 35 juta teman Pro 2. Yang kedua ada Terpampang Nyata 15 juta. Sesuatu ada 5 juta. Manja 3 juta 500. Cetar 2 juta 500. Membahana 1 juta 500. Seperti Itu 750 ribu. Gubrak-gubrak 500 ribu. Standing teman Pro 2, berdiri ya kalau yang gubrak-gubrak ini. Penjualan tiket tersedia melalui guehadir.id. Penjualan akan dibuka dalam 2 gelombang. Akses awal khusus kader Partai In Chess Indonesia dibuka pada 15 Oktober 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan penjualan umum dimulai pada 19 Oktober 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Konser Aku Kembali Live in Concert menjadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Penampilannya di Pesta Pora 2026 sebelumnya turut menandai kemunculannya kembali di hadapan penonton musik teman Pro 2. Waduh, ini yang kangen dengan Princess Syahrini mungkinnya dengan nada manja merdunya untuk bernyanyi. Ini bisa di booking nanti ya teman Pro 2 tanggal 15 Oktober. Berarti sekarang ya teman Pro 2. Tapi ini khusus kader partai ya. Ini nama fansnya kader partai In Chess Indonesia teman Pro 2. Mungkin untuk penonton umumnya sabar nanti tanggal 19 Oktober 2026 tuh. Boleh tuh dicoba ya. Di klik di guehadir.id, dibeli deh di situ tiketnya dengan berbagai macam kategori. Oke teman Pro 2, aku punya info hiburan berikutnya tentunya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, tetap bareng aku GG di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Watashi wa star. Stop. Mega.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, dari Princess Syahr ini kita beralih ke musisi perempuan berikutnya, teman Pro 2. Ada Bernadia yang menggandeng Pamungkas dan Eros Chandra di single terbarunya. Masih dilansir dari rri.co.id, Bernadia

yang dilewati. Pesan tersebut terangkum dalam penggalan lirikku berharap kita lebih beruntung sedikit. Kalimat itu merefleksikan keinginan seseorang untuk melanjutkan hidup setelah menghadapi kehilangan, kekecewaan, atau rencana yang tidak terwujud. Keterlibatan Eros menghadirkan babak baru dalam nuansa era 2000-an yang diusung Bernadia. Ini melanjutkan perjalanan musiknya setelah merilis album penuh bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Bernadia menganggap Eros dan grup musiknya sebagai salah satu idolanya sejak era 2000-an. Bekerja bersama Eros juga menjadi salah satu mimpinya yang akhirnya terwujud. Melalui single ini, Bernadia mengingatkan pendengar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Lagu ini juga menyampaikan bahwa harapan terkadang cukup berupa keinginan sederhana untuk memperoleh sedikit keberuntungan pada hari-hari berikutnya, Teman Pro 2 ya. Wih, ini menarik banget Teman Pro 2 ya. Ini kolaborasi musisi lintas generasi, karena Bernadia sendiri kita ketahui kan musisi-musisi sekarang lah, genzi-genzi gitu ya Teman Pro 2. Ada Pamungkas juga dan sang legenda Eros Chandra, gitaris Sheila on 7 Teman Pro 2 ya. Dan menarik juga ini untuk didengarkan rilisan single terbaru dari Bernadia dengan judul Lebih Beruntung Sedikit. Teman Pro 2, udah ada yang dengerin mungkin Teman Pro 2? Aku punya informasi berikutnya dari Bruno Mars tentunya ya, yang mencetak rekor 5 konser Teman Pro 2. Wih, seperti apa informasinya, sabar. Segmen berikutnya masih ada ya Teman Pro 2. Santai dulu, santai. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

Informasi berikutnya, teman Pro 2 datang dari Babang Bruno Mars nih, Babang gitu. Bruno Mars cetak rekor 5 konser di BC Place, teman Pro 2. Wih, luar biasa. Masih dilansir dari rri.co.id, Bruno Mars mencetak rekor baru di BC Place Vancouver, Kanada dengan menggelar 5 konser dalam satu tour. Rangkaian konser tersebut menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion tersebut. Melansir laman resmi BC Place, Bruno Mars awalnya dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver. Tingginya permintaan tiket membuat jumlah pertunjukan kemudian bertambah menjadi 4. Penambahan tersebut membuat Bruno Mars melewati rekor Taylor Swift dan The Jackson 5. Keduanya sebelumnya sama-sama menggelar 3 pertunjukan dalam satu tour di BC Place. Namun jadwal Bruno Mars kembali bertambah setelah satu pertunjukan baru diumumkan. Konser tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026. Dengan tambahan tersebut, Bruno Mars kini memiliki 5 jadwal konser di BC Place. Pertunjukannya berlangsung pada 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2026. Sementara itu, rangkaian konser tersebut merupakan bagian dari The Romantic Tour. Tour ini mendukung album terbaru Bruno Mars yang berjudul The Romantic. Selain mencetak rekor konser, Bruno Mars mendapat sambutan khusus dari layanan transportasi Vancouver. Suaranya digunakan dalam pengumuman khusus di stasiun SkyTrain Stadium Chinatown selama hari konser. Bruno Mars menjadi musisi pertama yang mendapat kesempatan menjadi suara tamu dalam pengumuman SkyTrain. Pengumuman tersebut diputar pada 5 hari penyelenggaraan konsernya di Vancouver. The Romantic Tour juga membawa Bruno Mars tampil di sejumlah kota lain. Setelah rangkaian Vancouver, ia dijadwalkan melanjutkan tur ke Meksiko dan sejumlah negara Asia pada 2027. Wih, Bang Bruno lagi banyak tur nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu fansnya Bang Bruno Mars ini, nabung deh kayaknya dari sekarang. Semoga Indonesia kebagian turnya Bang Bruno Mars. Iya enggak, teman Pro 2? Itu dia informasi terakhir di Santai Siang kali ini, sekaligus menutup kebersamaan kita, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gege, tentunya dari tadi jam 10 siang ya sampai sekarang hampir jam 3 sore, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena habis ini di Sore Ceria bakal ada Kak Iren yang nemenin sore hari kamu, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu, teman Pro 2. Dan untuk menutup rangkaian Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini, kita akan tutup dengan satu lagu dari Bang Bruno Mars, Caca-caca, teman Pro 2. Terima kasih, jangan kemana-mana, sekali lagi stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Young Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: 2.2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inline info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora.

0: pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan pasokan bahan bakar minyak BBM di wilayahnya masih aman dan terkendali meskipun terjadi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Antrean tersebut dipicu keterlambatan pasokan dari depo Manggis akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dag Perinkop UKM Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarte saat melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di wilayah Kota Singaraja Selasa 13 Oktober 2026. Sudiarte menjelaskan keterlambatan pasokan telah terjadi sekitar 2 hari sebelumnya sehingga sejumlah SPBU belum menerima BBM sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan pada konsumen dan memicu antrian kendaraan di beberapa lokasi. Informasi terakhir, nilai-nilai luhur Kibarak Panji Sakti tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah Buleleng tetapi juga dihidupkan melalui kreativitas seni dan keterlibatan masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan dalam pergelaran Harmoni Budaya Panji Sakti yang akan berlangsung di Taman Bung Karno Singaraja pada 16 dan 17 Oktober 2026. Ketua Pelaksana Made Agus Wijaya dalam dialog interaktif Hai Bali Kian-Kian RR Singaraja Rabu 14 Oktober 2026 menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi yang menggabungkan 3 unsur utama yakni pagelaran budaya, olahraga tradisional, dan kuliner otentik. Salah satu kuliner khas yang turut diperkenalkan adalah berancah dari Kecamatan Seririt. Pergelaran tersebut turut menggandeng Sanggar Seni Suara Mustika yang akan menampilkan berbagai pertunjukan tari dan tabuh selama 2 hari. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pekan Apresiasi Seni serta melibatkan Seke Darmo Santi Desa Bengkale melalui pementasan tari dan Jangir Kolo. Demikian info Pro 2, aku Iran Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Yuk dengerin via web streaming.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singar, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Irana Mora, teman Pro 2 di sore ceria ya, dan aku ada informasi tentunya ya. Ini seputar di Gajah Mada aja sih ya. Antrian masih terlihat panjang ya, dan tentunya untuk kamu semuanya yang mungkin harus terpaksa sekali gitu ya, war BBM atau mengantri BBM, jangan lupa siapin minum ya, air, kemudian makanan, karena ini akan memakan waktu yang lumayan teman Pro 2. Jadi kamu harus bawa bekal dari rumah, entah itu bisa nasi, boleh ya roti, atau yang bisa lah secukupnya kamu konsumsi gitu ya. Jangan lupa yang terpenting juga air, karena memang mungkin sebagian besar tempat kamu mengantri mungkin ada warung atau ada supermarket, minimarket, tapi karena nungguin motor itu jadi agak susah. Jadi mending kamu bawa bekal aja ya teman Pro 2, karena pengalaman ini aku lihat beberapa ya orang udah bawa minum gitu, tapi ada yang bilang tadi ada yang bilang lapar gitu ya, karena belum makan, karena dari pagi-pagi aja makan. Nah itu mungkin bisa diatasi teman Pro 2 ya, pakai tumbler yang agak besar supaya kamu bisa yang namanya membawa bekal itu ya. Aku doain mudah-mudahan yang ngantri BBM ya bisa diberikan kekuatan, karena memang ada juga di beredar informasinya, kalau kabarnya tuh ada beberapa yang di kayak misalnya di SPBU Anturan ada yang pingsan gitu ya. Nah ini untuk mengantisipasi hal tersebut ya, siapa tahu karena belum makan atau mungkin dehidrasi atau seperti apa, jangan sampai kamu kenapa-kenapa ya akibat mengantri bensin. Tetap sehat ya teman Pro 2, dan mudah-mudahan cepat nih teratasi permasalahan ini, sehingga cukuplah kalau bisa aku berdoa biar hari ini aja ya kondisi seperti ini, mudah-mudahan besok udah normal kembali.

kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, teman pro 2, ngomong-ngomong BBM nih ya. Aduh, jadi pemerintah kabupaten Pemkab Buleleng menerapkan kebijakan work from home ya untuk aparatur sipil negara selama 3 hari 15-17 Oktober. Ini diambil untuk mengurangi antrean sebenarnya pembelian bahan bakar minyak atau BBM di tengah masyarakat sembari menunggu pasokan kembali normal nih ya. Langkah itu berlaku setelah muncul imbauan Gubernur Bali Wayan Koster supaya ASN di seluruh wilayah Bali ini bekerja dari rumah. Nah, Pemkab berharap pembatasan mobilitas pegawai yang enggak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat bisa membantu mengurangi kebutuhan BBM dan juga memberi kesempatan untuk warga yang membutuhkan untuk memperoleh bahan bakar gitu. Aduh, aku juga apa ya, miris iya, kasihan iya, sedih iya ngelihat ini kok kayak gini ya, yang ngantri-ngantri gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat ya untuk yang ngantri. Mudah-mudahan kuat, strong, dan juga sehat-sehat terus.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, jadi terkait dengan antri BBM atau war BBM ini ya, sebenarnya warga ini sudah mengantri BBM sejak dini ya, ada yang tengah malam gitu ya. Jadi ini memang

0: Di tengah perjuangan masyarakat mendapat BBM, Bupati Buleleng Nyoman Sucitra mengakui antrean kendaraan SPBU masih saja terjadi, tetapi kondisinya sudah mulai lenggang gitu ya. Dia juga mengklaim kondisi lapangan telah kondusif. Ya, mudah-mudahan ini memang apa ya teman perdua, mudah-mudahan hari ini ya, ini hari terakhir untuk rame-rame seperti ini gitu kan ya. Aku sih doainnya biar udah gak ada lagi yang seperti ini, mudah-mudahan udah normal kembali besok ya. Jadi untuk kamu semangat, untuk yang lagi mengantri BBM, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, mudah-mudahan gak ada lagi yang kayak gini-gini. Aduh,
1: what is pemilu?
2: Huh? Oh, the election. It's like milih ketua kelas but with more complexion.
1: Don't dump it down, dad. I can't understand.
2: Oh, okay, I'll explain so you can comprehend. Kamu mengerti sistem trias politika.
1: Pemisahan kekuasaan yang dibagi tiga.
2: That's right. Idealnya supaya terpimpin arif, eksekutif, legislatif, dan
1: yudikatif.
2: Semua saling jaga, saling mengawasi.
1: So we choose all of them?
2: Well, gak semua sih. But hold on, do you even know what

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Singaraja, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified. Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku Irna Mora hadir ya, dan tentunya kali ini untuk ngobrol nih bareng siswi berprestasi. Kita sudah hadir ya di ujung telepon sana. Ada Tuti ya sebagai salah satu perwakilan tim untuk juara 3 Binus Red Cross Competition. Halo Tuti, sore. Halo. Halo Tuti, bisa mendengar suara saya kah?
1: Halo.
0: Ya, halo, sore. Halo, halo. Gak kedengeran nih kayaknya ya. Oke, okay, kita akan mencoba kembali teman Pro 2 ya. Tentunya untuk menghubungi Tuti ini untuk membahas terkait dengan juara 3 ya, Binus Red Cross Competition. Kita akan mencoba sebentar ya untuk kembali, dan tentunya masih mencoba untuk ngobrol-ngobrol bareng Tuti, oke? Okay?

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu
1: suara saya,
0: karena kita Indonesia. Karena kita Indonesia. Oke, kita coba cek lagi ya. Tuti di ujung telepon sana. Halo, sore.
1: Kecil suaranya dia, Kak.
0: Halo, halo. Oke, kayaknya belum mau juga nih ya. Sebentar ya, Tuti, ya sabar. Ini memang ada terkendala ya. Ada suara dari WhatsApp-nya. Nggak tahu nih ada sinyalnya apa gimana nih, tapi kita akan kembali mencoba ya teman perdua ya, ditunggu sebentar. Dan ini kita juga mau ngasih tahu kalau kita bakal ngobrol sama pemenang juara 3 ya dari Binus Red Cross Competition. Nah, itu sebenarnya apa? Kita coba aja cek kembali ya. Tuti di ujung telepon sana, sore. Tuti udah dengerin suara saya?
1: Siap, sudah Kak, sudah.
0: Oke, waduh akhirnya ya kita bisa saling sapa ya. Dari tadi saya sendiri enggak ada yang nyaut. Oke. Tuti.
1: Halo Kak, saya Tuti.
0: Oke, ngomong-ngomong nih, ini juaranya kan Binus Red Competition ya. Itu sebenarnya perlombaan apa? Bisa dijelasin dulu nggak sama teman perdua?
1: Jadi lombanya itu tuh lomba tentang PMR dia Kak. Jadi waktu itu tuh ada dua lomba. Nah, ada lomba pertolongan pertama sama lomba cerdas cermat. Jadi kami mengikuti lomba cerdas cermatnya Kak di Denpasar.
0: Oh, itu acaranya di Denpasar. Yang menggelar siapa nih?
1: Stikes Bina Usada.
0: Oke, serangkaian Hari Palang Merah apa gimana? Halo?
1: Iya, kayak kayak memperingati gitu dah dia, Kak.
0: Oke, siap-siap. Berarti ini bulan apa lombanya, Tuti?
1: Waktu itu lombanya itu udah bulan Juli, Kak.
0: Oke, ceritain dong ini dari mana kalian dapat informasi, kemudian siapa yang menentukan kalian ikut, apa memang mendaftarkan diri atau memang dipilih dari pembina atau seperti apa?
1: Oh, nah awalnya itu kami kan dapat mengikuti lomba di tingkat kabupaten, Kak. Nah, itu diadakan oleh PMI waktu itu. Kami mendapatkan juara satu di sana. Setelah itu adalah info lomba dari pembina kami terkait lomba ini yang diadakan oleh Stikes Bina Usada. Jadi kami juga tertarik karena kami udah dapat juara waktu ini, kami coba-coba di sini gitu Kak. Terus kami mendaftar dan kami waktu itu ada persiapan juga. Setelah itu kami berangkat ke sana, lalu kami lomba karena waktu ini kan buat tim juga ngirim Kak. Tim lomba cerdas cermat satu sama pertolongan pertama satu kayak gitu Kak.
0: Oke, terus setelah itu kalian ikut gitu.
1: Iya Kak, jadi itu dari kami sendiri pengen ikut dan juga motivasi dari pembina kami, karena kan kami juga dapat juara waktu ini, jadi kami diminta untuk mengikuti ini kayak gitu. Karena ini kan tingkat provinsi kayak gitu Kak.
0: Kalau kalian sendiri, apa yang buat kalian tertarik untuk ikutan ini?
1: Nah, yang buat kami benar-benar termotivasi itu karena itu sih Kak, karena kami dapat pernah dapat juara satu, jadi kami merasa tertantang. Oh, kami di kabupaten dapat nih, jadi coba deh ke provinsi, siapa tahu dapat lagi.
0: Oke.
1: Dan waktu ini kami juga dilema nih, apakah jadi atau enggak nih lombanya, karena kami kan juga udah kelas, udah maksudnya udah mau persiapan untuk ujian kayak gitu-gitu. Jadi kami harus pinter-pinter untuk membagi waktu kayak gitu Kak.
0: Oke, nah kalau misalnya pembagian peran nih seperti apa nih? Kalian kan bertiga nih, nanti apakah ada membagi belajarnya? Karena ini kan cerdas cermat ya, bagi belajarnya seperti apa tugasnya, peran masing-masing? Apa jadi bareng-bareng semua dipelajarin?
1: Jadi untuk pembagian tugasnya itu kan itu ada 7 prinsip dasar Palang Merah, Kak. Jadi kami bagi itu ada yang dapat materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Jadi kami fokus ke materi kami dulu. Setelah itu sistem belajar kami itu kan kami belajar sendiri dulu Kak. Kami belajar tentang materi kami semuanya dulu. Setelah itu nanti baru kami kumpul, baru kami mengerjakan seperti di kuisis itu, di kuisis gitu dia Kak. Kami jawab bareng-bareng seberapa sih pengetahuan kita kayak gitu. Jadinya kayak gitu sistem belajarnya Kak.
0: Oke. Nah, kalau waktu yang kalian habisin untuk persiapan terus bagi waktu kamu dengan jadwal sekolah seperti apa?
1: Kalau waktu itu sih kurang lebihnya kami persiapannya itu selama kurang lebih 5 harian gitu sih Kak. Dan lebih juga kami kan anak asrama, jadi kami punya waktu lowong untuk malam-malamnya itu juga belajar. Jadi selama kurang lebih itu kita full untuk belajar kayak gitu. Dan juga kan awalnya kami udah dapat ikut lomba LCC, jadinya kami tinggal nambah-nambahin materi-materi yang sekiranya kami kurang untuk nggak ngerti kayak gitu loh. Jadi itu yang kami pelajari kayak gitu Kak.
0: Oke, siap. Itu ditahan dulu ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Dan teman perdua, untuk kamu yang juga punya pertanyaan, jangan lupa kirim ke WhatsApp di 0811-399-1054.
2: Teman perdua, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Masih di Sore Ceria teman Pro 2 dan kita masih terhubung sama Tuti ya untuk ngobrol prestasi yang didapat juara 3 Binus Red Cross Competition. Tuti, ini kalau kita ngomongin selama masa persiapan gitu ya di antara kalian bertiga gitu, ini ada kendala nggak sih yang sempat dihadapin, gimana cara mengatasinya kalau ada?
1: Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk kendalanya itu sih dari kami bertiga itu kendala di bagian waktu dan manajemen waktunya Kak, karena kan kami juga ada banyak kegiatan di sini seperti itu karena kami juga anak asrama. Terus selain itu juga untuk sistem belajarnya itu kami juga sering kayak tiba-tiba ngantuk kayak gitu Kak. Jadi kami harus benar-benar konsisten untuk belajar menyerapi materi kayak gitu. Terus cara kami untuk mengatasi itu sih pokoknya kami tetap dengan satu pendirian kami kalau kami itu harus bisa jadi juara biar nggak rugi kita ke Denpasar kayak gitu Kak. Dan ya kami bisa lah untuk mendorong diri untuk gimana ya untuk tetap belajar dan konsisten biar nanti hasilnya itu memuaskan kayak gitu Kak.
0: Oke, siapa sih sosok atau mungkin mentor yang paling berpengaruh nih di balik kesuksesan meraih juara kali ini?
1: Mungkin kalau dari kami sih itu ke pembina Kak, yaitu Miss Hani Purwadi yang dimana beliau ini senantiasa membimbing kami seperti ada yang kami kurang tahu itu beliau menjelaskan materinya, jadinya kami lebih terpacu karena kami ada yang menyarankan, ada yang mengajari seperti itu Kak. Dan itu juga dukungan dari saudara-saudara kami di sini, saudara Gerha seperti itu. Jadinya kami lebih semangat untuk, nih kita harus juara nih biar bisa buat SMA Negeri Bali Mandara Bangga kayak gitu Kak.
0: Oke, okay. Kalian punya strategi tertentu nggak sih untuk ikutan lomba cerdas cermat ini?
1: Jadi strategi kami itu sih lebih ke konsisten belajar untuk materi-materinya itu. Terus tuh kita pelajarin juga yang sekiranya soal yang dapat keluar di lomba waktu ini itu kami yang lebih dalami kayak gitu Kak. Sama jawab-jawab untuk tes-tes seperti di quizzes kayak gitu. Itu juga sangat-sangat berpengaruh Kak karena ketika kami jawab itu ternyata soalnya beberapa soal yang kami jawab itu pas, ada ya? Yang keluar pas lomba jadinya pas ada yang keluar pas lomba jadinya kami gampang untuk jawab kayak gitu Kak.
0: Oke. Terus pada saat lomba nih kalian udah tiba di Denpasar, kemudian ngelihat peserta lain, apakah kalian merasa grogi nggak sih?
1: Wih, waktu itu jujur Kak kita grogi karena kenapa? Karena pesertanya kan dari daerah sana, apalagi kita tahu kayak di Denpasar tuh pasti dah anaknya pinter-pinter. Kami pertamanya minder kakak kayak, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya kita tuh bersaing di sana kayak gitu. Tapi balik lagi karena tujuan kami ya, kami harus bawa piala nih pulang. Jadinya kami benar-benar kayak, ya lawan aja deh nggak apa-apa menang kalah yang penting kami udah nyoba kayak gitu.
0: Oke, nah rasa gugup atau nervous itu kalian atasi dengan seperti apa biar tetap fokus nih?
1: Kalau dari saya pribadi sih Kak, saya tuh lebih ke inget ke tujuan kita. Pokoknya kita tuh harus jadi juara kesini, kita tuh jauh-jauh kesini gitu. Biar gak rugi kesini, itu sih Kak jadinya. Meskipun lawan-lawannya pinter-pinter gitu, jadi kita tetap aja sama pendirian kita. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Sinta Kak.
0: Oke, okay, halo ada Sinta di sana ya. Sinta, boleh Sinta, gimana kamu mengatasi gugup ini biar fokus?
2: Oke Kak, terima kasih. Iya. Jadi kalau dari saya sendiri selama di sana waktu pertama kali banget masuk ke ruangannya itu deg-degan banget. Kayak ngelihat saingan dari sekolah-sekolah yang ada di Denpasar, wah mereka tuh wah-wah banget gitu dibandingkan dengan kami seperti itu. Habis itu di sana kayak kami bertiga tuh saling nguatin aja gitu, kayak saling semangatin, ya gak apa-apa bisa, gak apa-apa kita pasti bisa kok kayak gitu. Itu sih dari saya Kak, jadinya kayak lebih semangat gitu karena kita saling nyemangatin satu sama lain kayak gitu.
0: Oke, caranya adalah saling support ya atau menyemangati ya, saling inget-ingetin. Kita itu harus semangat, tetap semangat karena bawa nama sekolah gitu ya, bukan bawa nama pribadi gitu kan ya. Oke, iya, pengen dapat juara. Oke, oke. Terus ini kan ngomongin lomba. Nah, ini dari semua peserta mungkin kalian udah grogi, terus kalian ingat lagi tujuan kalian seperti apa. Dan saat perlombaan itu seperti apa pelaksanaannya? Apakah kalian juga sempat grogi atau lancar-lancar aja yang penting dijawab gitu, masalah benar atau enggak gimana tuh pada saat sistem lombanya?
1: Baik, terima kasih Kak. Jadi kan sistem lombanya itu awalnya itu kita tes dulu Kak. Nah pada saat tes online itu benar-benar kita tuh takut banget, ini benar nggak sih jawabannya, ini benar nggak sih. Terus pada akhirnya kami memutuskan ya ini pasti Astungkare benar gitu. Terus kita kirim dan ternyata kita lolos untuk lanjut ke babak selanjutnya. Setelah itu ada yang pas di babak satu sesi gitu, karena ketiga sesi dia Kak. Nah itu di masing-masing sesi itu bakal dicari satu orang yang paling tinggi nih, nanya untuk lanjut ke babak final. Jadi pas itu kami benar-benar nervous Kak, benar-benar kayak waduh bisa nggak ya ngalahin, terlebih ada lawan kami yang dari SMA Singaraja juga. Kami kan kayak aduh gimana ya lawan timnya ini gitu. Jadinya kami agak-agak grogi, tapi setelah kami jalanin ternyata sungkarnya kami bisa untuk menjawab dan kami lolos untuk ke babak final. Setelah di final itu, setelah soal-soal, setelah pembelajaran materi segala macam, jadi diputuskan kalau kami dapat juara 3 kayak gitu Kak.
0: Oke, keren sih ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita break dulu dengan satu lagu. Teman Pro 2 yang punya pertanyaan boleh langsung ke WhatsApp di 08 11399 1054.

0: Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
1: Singaraja, teman terbaik.

0: Mam Pro 2 masih balik lagi ya bareng aku Irana Mora di Sore Ceria dan juga ada Tuti nih dan juga ada Sinta ternyata di sana ya. Kirain Tuti sendiri. Cuman sayang banget Dewa Ayuria enggak bisa hadir ya. Oke. Ini ngomongin juara 3 Venus Red Cross Competition nih. Kita mau ke flashback ke acaranya dulu deh ya. Momen apa yang paling berkesan untuk kalian?
1: Jadi momen yang paling berkesan untuk kalau dari saya ya Kak, momen yang paling berkesan itu di saat kita kan seleksi yang nyari tiga besar itu. Nah, pada saat itu jurinya mungkin nggak tahu atau gimana, kita juga nggak tahu Kak. Terus tuh kan kita udah paling unggul nih poinnya. Tapi nggak diumumin kalau kita lolos ke babak final, malah jurinya bilang nanti bakal direkap dulu untuk nyari siapa yang poinnya tertinggi. Sedangkan di juknya itu kita dibilangnya yang lolos di babak itu bakal lolos ke babak final. Okay. Saya udah kayak kenapa kok gini? Baru habis itu tak cari panitianya, tak bilang kan ini gimana ya Kak, kayak gini-gini. Ternyata sebelum panitianya dapat konfirmasi udah jurinya manggil karena jurinya nggak tahu ternyata juknisnya. Baru diumumin kami yang masuk final nih, kami langsung lega banget. Udah kayak akhirnya bawa piala pulang kayak gitu Kak.
0: Oke, ya. Gimana perasaan kalian sebenarnya saat pertama kali diumumkan sebagai pemenang?
1: Kami sih waktu itu sedikit kecewa sih Kak, karena kan tujuannya itu juara satu, ternyata dapat juara tiga kayak gitu. Tapi kami bersyukur juga karena dari banyaknya saingan itu dari sekolah kota, setidaknya kami yang dari ya bisa dibilang dari daerah terpencil kayak gitu bisa dapat juga juara di sana kayak gitu Kak.
0: Oke, emang berapa peserta sih? Tahu nggak?
1: Jadi waktu itu pesertanya itu sekitar kurang lebih nih Kak, kurang lebih sekitar 30-an tim Kak. Satu tim itu terdiri dari 3 orang.
0: Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Hendra yang ada di anturan. Terus kalian kan menang ya. Apa sih rencana atau target tim kalian berikutnya katanya?
1: Jadi untuk dari saya pribadi sih Kak, untuk sekarang kami mau fokus ke studi lanjut kami kayak gitu Kak, fokus ke TKA, fokus ke ujian karena kan kami juga udah kelas 12. Kalau di sini tuh udah bisa dibilang udah diminta untuk agak sedikit lah ikut lomba kayak gitu. Jadi kami nggak ada lagi niatan untuk lomba lagi kayak gitu Kak. Kami udah mau cukup sampai sana aja dah dulu karena kan kami juga perlu apa namanya itu memikirkan nilai kami sama tugas-tugas kami di kelas kayak gitu. Karena kan ketika kita ikut lomba tuh pasti banyak undispend ya Kak, nggak ikut belajar. Jadinya kami kurang menyerapi materi yang di kelas kayak gitu. Tapi kami tetap nyusul tugas kalau meskipun kami dispend kayak gitu Kak.
0: Oke, itu jadi fokusnya atau gininya terbagi gitu ya waktunya karena memang harus persiapan lomba di samping harus belajar secara reguler juga gitu kan ya. Oke, jadi kalian sekarang mau fokus belajar gitu ya. Enggak ada lomba-lomba lagi karena memang dari arah sekolah juga seperti itu untuk kelas 12 ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, ini kita ke pas menang nih. Kemudian kalian agak ya mungkin agak ekspektasinya juara 1 tapi akhirnya juara 3. Kemudian ya tapi akhirnya yang bersyukur daripada enggak menang gitu kan sama sekali. Bagaimana dengan respon pembina atau mungkin teman-teman kalian seperti apa responnya?
1: Jadi untuk kami kan kesananya berdua tim Kak, ada yang lomba PP 1 sama lomba cerdas cermat 1. Nah, awal tuh tim PP itu kan ngiranya nggak bakal dapet juara

0: Entah pesimis nih katanya nggak dapat juara karena ada tekniknya yang salah.
1: Oke.
0: Tapi ketika pengumuman itu dibilangnya tim lomba cerdas cermatnya dapat juara 3, terus yang keduanya tim PP-nya dapat juara 3 juga. Jadi benar-benar kayak kita kan syok kak, kita kayak wih terharu banget, akhirnya kita ngirim dua dapat kedua-duanya, jadinya nggak ada yang sedih pulang, otomatis kita tuh sama-sama dapat gitu. Dan juga pas waktu itu pembina kami juga sangat bangga sih kak, karena kan ide apa namanya tuh kayak udah ngeborong, kita udah dapat dua tim dapat juara kayak gitu kak.
1: Oke, terus.
0: Terus dari pembina kami sih responnya sangat baik, dan juga pembina kami juga sangat bahagia karena kami bisa ngasih dua piala ke sekolah dari PMR Wirabakti Mandara kayak gitu kak. Terus kalau dari teman-teman juga merasa bersyukur banget karena nggak rugi juga, perjuangannya udah jauh-jauh dari sini ke Denpasar, dan pulang-pulang juga dapet lah artinya juara juara tiga kami berdua kayak gitu.
1: Oke, ya. Terus berarti pembina aman-aman aja sama ini ya, sama teman-teman lain
0: Ya,
1: ya.
0: aman kan? Aman.
1: Karena udah dapat, yang penting dapat juara gitu kan.
0: Iya, Kak.
1: Oke. Udah syukur dapat juara gitu kan, daripada nggak sama sekali gitu ya. Oke. Nah, terus akhirnya kalau untuk pihak keluarga sendiri gimana nih, anak-anaknya dapat juara?
0: Kalau dari pihak keluarga sih, dari saya nih Kak, kalau dari saya sih kan saya langsung ngirim tuh sama bapak mama saya. Oh, mereka sih bilangnya ih bagus bagus gitu, kayak bangga banget karena kan waktu ini saya ngirim yang pertama itu juara satunya, sekarang di Denpasar juara tiga gitu, kayak dua kali lah dapat juara di ajang kompetisi yang bisa dibilang sama kayak lomba cerdas cermat. Jadi dari respon kedua orang tua saya sih bangga dan juga bersyukur lah anaknya bisa dapatkan juara kayak gitu Kak.
1: Bersyukur ya, tetap bersyukur ya. Oke, ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang perjalanan semuanya nih ya, dari mulai kalian belajar dan lain sebagainya, terus kalian udah dapat juara, kalian bertiga seperti apa? Apakah saling memberikan ucapan selamat atau gimana nih kalian bertiga untuk diri kalian sendiri?
0: Baik, terima kasih. Jadi waktu itu sebelum dari lomba itu kan udah lumayan gelap sih Kak. Terus kami sebelum sebelum pulang itu kami memutuskan untuk memberikan self reward kepada diri kami sendiri itu dengan membeli nasi babi guling Kak. Jadi pas itu pas pulang dari tempat lomba itu kami mampir dulu, mumpung ada kenalan juga dari supir di SMNG Bandung Menara kan Kak, di sana ada keluarganya gitu. Langsung kami berbelanja beli nasi di sana, terus kami juga sempat ngobrol-ngobrol kayak ih nggak nyangka ya kita dapet kayak gitu. Terus kami juga menikmati perjalanan dengan ya bisa dibilang bahagia sih Kak, karena kan dua-dua timnya dapet. Terus tuh pas di sekolah juga saya bersama dua rekan saya ini sempat juga kayak mesesangi gitu kalau dapat juara ya kita bakal buat sesuatu kayak gitu untuk diaturkan. Dan pada saat itu kami juga langsung sembahyang mengaturkan puji syukur juga kepada Tuhan karena ada dedikasi juara kayak gitu Kak. Nah, seperti itu sih Kak.
1: Oke, siap. Ya udah, nanti kita ngobrol lagi ya di segmen terakhir teman Pro 2. Masih di Sore Ceria dan tentunya dengerin terus Pro 2 RRI, kinerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Yah, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita ada di segmen terakhir ya untuk sore ceria bareng pemenang Binus Red Cross Competition. Untuk Tuti nih, setelah menang ya, sebenarnya menurut kalian sendiri tips untuk teman-teman yang lain akan yang mau ikutan nanti lomba seperti kalian ini seperti apa persiapannya yang harus dilakukan oleh mereka?
1: Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk persiapan yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan lomba agar lebih matang, khususnya di lomba cerdas cermat itu, pastinya kita yang pertama kita harus cari dulu materi dasar, yaitu sub apa. Terus kita kalau misalnya bertim, kita bagi per sub materinya itu, siapa yang dapat ini, siapa yang dapat ini, agar terstruktur. Terus itu bisa juga menggunakan trik tambahan dengan memahami materi, kemudian bisa dicoba mencari tes-tes di Google atau di Quizizz kayak gitu Kak. Kemudian nanti bisa juga kita sesama rekan itu saling menanyakan, misalnya apa pengertian dari pertolongan pertama, nanti rekan B yang menjawabkan, sehingga itu bisa tertanam gitu di pikiran kita, oh ini jawabannya. Jadinya kita kalau dikasih soal yang ngomong itu kita bisa kayak gitu Kak. Terus untuk teman-teman yang ingin mengikuti lomba dan juga ingin berproses, saya cuma berpesan satu, lakukanlah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini untuk mendapatkan hasil yang baik juga di kemudian hari. Jikalau hari ini kita gagal, bukan berarti kita tidak akan bisa berhasil ke depannya, namun itu adalah pintu atau itu adalah jembatan untuk kita harus mencoba untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan kesuksesan di masa depan. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, terakhir nih closing statement-nya untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin seperti apa?
1: Untuk closing statement-nya, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin dari tadi ada salah kata atau bagaimana, mohon bisa dimaafkan. Intinya tetap semangat untuk menjalani hidup, serta buatlah motivasi dalam diri untuk mengikuti hal-hal positif agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan ke depannya. Seperti itu Kak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak ya untuk Tuti ya, ada Sinta juga, dan tentunya sukses untuk kalian, selamat melanjutkan belajar kalian ya, TKA dan sebagainya, untuk tentunya nilai yang terbaik ya untuk jenjang ke pendidikan perkuliahan nantinya supaya hasilnya bagus ya. Oke, makasih Dadah, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih
0: Kak. Dan tentunya mudah-mudahan teman Pro 2 cerita ini atau obrolan ini bisa memotivasi kamu semuanya yang lagi dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Tetap di sini di Sore Ceria bareng aku Irena Mora.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja. Oke, teman Pro 2 ngeteh sore yuk. Yuk, kita ngeteh-ngeteh hari ini dengan informasi tentunya ya untuk kamu semuanya. Masih semangat untuk mengantri ya BBM, masih mudah-mudahan aja kamu masih diberikan kekuatan ya untuk menghadapi antri BBM itu. Oke. Dan aku ada kabar nih teman Pro 2 kalau Bareskrim Polri ya ngingetin masyarakat tentang ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, penegakan hukum ini diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan ya melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Nah, jangan-jangan ya teman Pro 2, jangan sekali-sekali punya pemikiran seperti itu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
0: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Well, teman Pro 2, nah ini ada kabar kalau penyanyi Andin membagikan kabar peresmian titik kelima sekolah anak percaya di Kampung Apung ya. Ini menyediakan pendidikan kesetaraan gratis sampai jenjang SMA. Andin bilang kalau kabar ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya ya. Dia menyebut program itu menyediakan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Wah, sangat mulia ya. Mudah-mudahan bisa terus menambah lagi jumlah sekolah gratis di Kampung Apung. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kamu lagi dengerin
7: Sore.
6: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, ini ngomongin perubahan cuaca seperti ini dan memang belakangan khususnya untuk di Singaraja ya sedang banyak sekali gitu yang mengalami sakit. Ya kalau di rumah sakit, terutama pengalaman aku pribadi, kamar rumah sakit bahkan sampai full gitu ya, sampai menolak pasien juga. Ini dengan berbagai macam penyakit tentunya, tetapi yang lebih dominan adalah katanya sih ada virus influenza tipe A ini ya teman Pro 2. Nah ngomongin virus influenza tipe A, sebenarnya virus ini memang perlu istirahat total, hidrasi yang cukup dan pemantauan gejala secara mandiri di rumah. Nah perawatan mandiri di rumah, istirahat total tentunya, perbanyak cairan alias hidrasi cukup, konsumsi pereda gejala, supa nutrisi dan vitamin penting, dan perawatan tambahan. Ini wajib banget teman Pro 2, kumur dengan air garam hangat atau pakai pelembab udara ya di kamar. Karena memang ini paling banyak ya, kemarin anak-anak sekolah bahkan sampai heboh ya, itu gejalanya itu sampai muntah-muntah ya, diare, demam ya, batuk pilek, itu memang rata-rata seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya teman Pro 2, dan kita tentunya sehat-sehat selalu.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

82 kalau kita ngomongin influenza tipe A ya. Jadi kamu harus yang namanya mencegah penularan ke orang lain ya, pakai masker, terapkan etika batuk ya, isolasi alat pribadi, rutin cuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa juga segera kunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat kalau muncul tanda bahaya sesak nafas, nyeri dada terus-menerus, demam tinggi atas 39 derajat Celcius, gejala membaik tapi memburuk secara drastis, kebingungan, pusing hebat atau kejang. Mudah-mudahan sih nggak sampai ya teman Pro 2. Jaga kesehatan kamu, oke? Okay?

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film.

Sastiastu teman Pro 2. Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali memang punya beragam warisan budaya dan tempat suci yang menyimpan kisah sejarah menarik. Salah satunya adalah Pura Taman Sari yang ada di lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng. Pura ini gak cuma punya nilai religius untuk umat Hindu, tapi juga menyimpan cerita sejarah yang berkaitan dengan interaksi masyarakat

melihat dari latar belakang budaya berbeda ya. Jadi berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Prabawidya pada 2023, Pura Tamansari sebelumnya dikenal dengan nama Pura Gerojogan. Jadi di awalnya dikaitkan dengan keberadaan pedagang Tiongkok yang datang ke kawasan tersebut. Kisah tentang asal-usul pura ini menjadi bagian menarik ya dari perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat setempat. Nah, seiring berjalannya waktu, Pura Gerojogan punya mengalami ya perubahan dan perkembangan sampai dikenal sebagai Pura Tamansari. Penataan kawasan pura juga menyesuaikan kebutuhan umat dalam menjalankan kegiatan keagamaan dengan sejumlah bangunan suci atau pelinggih yang punya fungsi masing-masing gitu ya. Oke, makasih untuk semua yang udah ikutan, yang udah dengerin Sore Ceria ya. Dan tentunya informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu semuanya. Malam ya, jaga malam nanti bareng barang siapa ya jaga malam ya, barang Kakak Wira ya. Oke, aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI, sinyal jatuh teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Listening to Pro 2 FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, DPRD Kabupaten Buleleng mendesak penertiban reklame tanpa izin di kawasan Jalan Diponegoro Singaraja sebagai bagian dari penataan wajah kota. Melalui gabungan Komisi 2 dan Komisi 3, DPRD meminta instansi terkait menyepakati pembongkaran papan reklame yang terbukti tidak mengantongi izin. Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP pada Selasa 13 Oktober 2026 menyusul pengawasan penataan kawasan perdagangan dan infrastruktur perkotaan. Info selanjutnya teman Pro 2, nilai-nilai luhur Ki Bara Panji Sakti tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah Buleleng, tetapi juga dihidupkan melalui kreativitas seni dan keterlibatan masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan dalam pergelaran harmoni budaya Panji Sakti yang akan berlangsung di Taman Bung Karno Singaraja pada 16 dan 17 Oktober 2026. Info terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di wilayahnya masih aman dan terkendali. Meskipun terjadi antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Antrian tersebut dipicu keterlambatan pasokan dari depo Manggis akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

102 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Bro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Bro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wiraya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu hits pilihan kamu tentunya teman Bro 2. Oke teman Bro 2, di Jaga Malam seperti biasa ya, ada segmen pertama itu Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam nih teman Pro 2. Kali ini aku gak akan sendirian dong, namanya juga pengen ngobrol kan. Aku akan terhubung lewat WhatsApp call dengan Kak Dwi Handayani teman Pro 2, seorang psikolog yang tentunya masih sekolah nih, atau masih kuliah ya. Kita tanya dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam Kak.
1: Malam Kak.
0: Benar dengan Kak Dwi Handayani.
1: Iya benar.
0: Panggilannya siapa Kak? Kalau aku boleh.
1: Saya panggil aku Dwi aja.
0: Oh Kak Dwi ya, oke. Kak Dwi mungkin sebelum kita masuk ke topik ya, mau memperkenalkan diri dulu biar teman Pro 2 di sana bisa tahu nih, oh siapa sih nih gitu. Boleh Kak, silakan Kak.
1: Oke, aku Dwi ya, atau nama panjangnya Dwi Handayani, itu baru banget lulus Kak, baru wisuda.
0: Oh, udah wisuda ternyata teman Pro 2.
1: Iya. Baru banget minggu lalu wisuda dari Universitas Dianapura jurusan psikologi.
0: Oke, itu jurusan psikologi, berarti kita malam ini mau ngebahas tentang psikologi nih. Topiknya yaitu fatherless nih, tumbuh dengan ruang yang tak terisi. Oke, Kak Dwi, sebenarnya fatherless itu apa sih Kak Dwi? Bisa dijelaskan mungkin sama teman Pro 2?
1: Nah, fatherless itu biasanya kita melihat anak yang tumbuh itu tanpa adanya figur seorang ayah Kak. Jadi ayahnya itu kadang masih hidup, masih ada, tapi dia tidak terlibat dalam emosi, dalam pengasuhan, dalam komunikasi sama anaknya gitu. Jadi bukan berarti fatherless itu gak punya anak, tapi ketidak adanya figur seorang ayah kepada anaknya gitu.
0: Oh, garis besarnya itu tidak berperan mungkin dalam hidup anaknya gitu.
1: Iya.
0: Walaupun sebenarnya masih ada gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya yang udah meninggal itu juga termasuk fatherless juga gak Kak?
1: Mungkin ya, tapi mungkin aku lebih concernnya ke ayahnya ada, tapi kenapa tidak adanya peran ya gitu.
0: Oke, untuk bahasan kali ini lebih concern ke yang ayahnya nih seperti gak bertanggung jawab. Wah kasarnya gitu. Ya Kak ya.
1: Agak kasar juga.
0: Itu loh ya, kesel juga sih sebenarnya dengarnya kalau kayak gitu ya kayak.
1: Iya, cukup kesel juga.
0: Oke. Tapi ditahan dulu ya Kak ya, kita spill tipis aja di segmen awal ini untuk teman Pro 2. Jadi buat kamu nih mungkin yang penasaran obrolannya mendalam akan seperti apa, sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro 2 Singa Raja bareng aku Wira di segmen Pos Jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam teman bro. Tentunya juga masih ditemenin sama Kak Dwi nih, ngebahas fatherless tumbuh dengan ruang yang tak terisi. Jadi buat kamu nih teman bro, pasti sering bertanya-tanya gimana ya rasanya tuh tumbuh tanpa sosok ayah gitu. Misalnya ada tapi gak hadir gitu ya. Terus nih Kak Dwi nih, ada gak, apakah pengalaman fatherless itu bisa mempengaruhi perasaan, kepercayaan diri, hingga cara seorang anak ini menjalin hubungan dengan orang lain gitu? Apakah nanti akhirnya anak itu bisa ada terganggu mungkin hubungannya dengan orang lain gitu Kak Dwi?
1: Sebenarnya pasti ada sih Kak, tapi bukan berarti kalau misalnya anaknya terganggu dalam berhubungan sama orang lain bukan berarti fatherless gitu. Tapi tanpa kehadiran orang tua tuh biasanya membuat pengalaman emosional anak tuh kurang gitu Kak.
0: Okay.
1: Apalagi kadang kan dia melihat sedih, ngelihat kok teman-temannya deket sama orang tua gitu, kok teman-temannya ayahnya bisa lebih baik gitu. Pasti kan ada perasaan seperti itu gitu. Dan tanpa kehadiran figur ayah ini bisa juga buat rasa kesepian, kesulitan mengungkapkan perasaan, atau kurangnya dukungan gitu Kak, atau pengakuan dari ayah gitu. Tapi setiap orang itu kan pasti punya respon yang berbeda ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Kadang ada yang nyimpan sendiri, ada yang ngomong langsung ke ayahnya biar bisa memberikan atensi, atau ada yang merasa biasa-biasa aja gitu.
0: Oh berarti efeknya tuh pasti nanti ada ya, gimana cara mereka menjalin hubungan dengan orang lain karena mungkin kekurangan sosok ayah itu ya, tempat cerita lah, akhirnya nanti jadi malu-malu untuk bercerita mungkin gitu ya Kak ya.
1: Betul, betul Bang.
0: Lalu
1: apalagi dia
0: iya gimana Kak, lanjut aja, lanjut.
1: Mungkin bisa aja salah ketemu cowok sih Kak, karena dia tidak menemukan figur laki-laki yang tepat di ayahnya, jadi menemukan cowok yang red flag gitu.
0: Oh biasanya akhirnya iya akhirnya nanti ketika tumbuh dewasa akhirnya mencari pelampiasannya ke orang lain gitu, dan belum tentu baik juga itu ya, semisal laki-laki gitu ya, itu yang bahaya ya.
1: Betul.
0: Terus nih Kak, kan di kalau di masih di kalangan masyarakat mungkin kalau masih punya ayah sih okay. Tapi kalau udah ayahnya ada tapi gak ikut, mungkin ya kurang dalam mendidik atau kurang memahami anak, kurang ikut mengawasi anaknya atau apa ya, ngomong ya artinya ya, pokoknya dia tidak memberikan perhatian kepada anaknya gitu kan. Apalagi di stigma di masyarakat nih kan, anak yang tumbuh dalam kondisi seperti itu ya. Terus gimana cara mereka bisa berdamai dengan pengalaman masa lalunya Kak? Karena kan kasihan banget, pasti kan terngiang-ngiang selalu gitu ya kan?
1: Benar-benar. Untuk berdamai itu kan bukan berarti harus melupakan masa lalu ya Kak,
0: okay.
1: Atau memaksakan diri untuk memaafkan ayah gitu, atau malah berpura-pura tidak merasa sedih, itu enggak. Berdamai itu adalah rasain aja sedihnya, sedih bahwa tahu kita tuh nggak mendapatkan hal itu gitu. Kita paham kebutuhan kita apa, mungkin lebih mengenal diri kita lagi dan menerima bahwa ya kita tidak bisa mengubah kondisi itu gitu.
0: Oh, jadi buat mungkin teman Pro 2 yang mengalami itu ya udah diterima aja gitu dengan legowo ya, dengan lapang dada lah gitu. Terus diambil hal-hal positifnya mungkin ya Kak ya. Tuh teman berdua, jadi buat kamu ya, ya emang seperti ini, semisal emang tidak bisa dihindari kamu lagi mengalami, ya udah diterima dengan lapang dada dan lihat dari sisi positif diri kamu gitu teman Pro 2. Apa yang bisa kamu unggulkan, apa yang bisa kamu banggakan dari di diri kamu gitu. Banyak kok, pasti kok kamu, cuman kurang ini aja mungkin, kamunya kurang sensitif. Apa sih sebenarnya yang bisa dibanggakan? Jangan fokus ke masalah kamu fatherless gitu ya kan Kak ya.
1: Betul, betul, betul. Lebih tahu apa yang menonjol dalam dirinya gitu. Karena kan misalnya emang gak ada figur ayah, tapi kan kita masih punya ibu yang sayang sama kita, kakak, keluarga, teman-teman yang lain yang masih hadir untuk kita walaupun kita berada di bawah.
0: Oke, tuh teman-teman. Jadi buat kamu ya yang misal mengalami ini fatherless, bisa kok, ada ibu, ada teman-teman, ada kakak gitu untuk tempat cerita. Oke. Semakin seru nih obrolan dengan Kak Dwi ya. Jadi buat kamu jangan kemana teman Pro 2, aku mau lanjut sesaat lagi. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di pos jaga Pro 2 Singaraja bareng aku Wira dan Kak Dwi ini masih ngobrolin tentang fatherless tumbuh dengan ruang yang tak terisi. Kak Dwi tersambung lewat WA call nih. Masih semangat Kak Dwi?
1: Masih dong.
0: Mantap kalau gitu. Ini buat kamu teman Pro 2 ya, yang mungkin kamu lagi mengalami atau tumbuh mengalami fatherless ini, bisa didengarkan nih. Apa gini Kak Dwi, seorang anak yang sedang mengalami fatherless nih atau tumbuh tanpa figur ayah, apa tetap bisa bertumbuh dengan utuh nih Kak Dwi?
1: Bisa banget dong, harus bisa juga. Kalau mau bukan bertumbuhnya tuh biar dia bisa tumbuh menjadi yang baik ya, emosinya cukup terpenuhi.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya ada langkah-langkahnya sih Kak, bukan langkah sih, bisa hal yang dilakukan gitu.
0: Apa yang harus dilakukan sama anak itu biasanya Kak?
1: Nah, yang pertama tuh coba deh kenali perasaan sendiri gitu. Perasaan yang dirasa itu jangan ditepis gitu. Misalnya sedih, rasakan kesedihannya. Bukan, aku kok kayaknya sedih. Enggak, aku gak sedih gitu. Jangan seperti itu, tapi okay. Terima gitu.
0: Okay. Lalu?
1: Nah, kekecewaannya, kemarahannya. Terus bangun hubungan yang sehat pada orang-orang. Kan biasanya kalau gak dapat kepercayaan dari ayah atau gak dapat hubungan yang bagus dengan ayah tuh pasti membangun kepercayaan yang tidak baik kepada orang ya Kak.
0: Betul.
1: Trust issue, kayak merasa kurang, merasa nanti sama teman gimana ya gitu. Jangan samakan ayahmu yang tidak memberikan atensi yang baik dengan orang-orang di sekitarmu yang memang tulus memberikan atensi gitu.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga, belajar membangun penghargaan terhadap diri sendiri gitu. Bukan berarti kalau nggak dapat keterlibatan ayah tuh kita tidak mendapatkan kasih sayang gitu. Karena nilai diri kita itu tidak diukur dari bagaimana kita mendapatkan kasih sayang dari ayah itu sendiri. Tapi banyak hal yang dapat membuat kita memiliki nilai diri yang bagus gitu. Terus yang keempat, kalau emang udah ngerasa gak kuat akan hal-hal seperti tidak mendapatkan emosional atau sudah apa ya Kak namanya, kayak mengganggu aktivitas sehari-hari itu,
0: okay.
1: Jangan ragu untuk datang ke psikolog ataupun ke psikiater untuk bercerita tentang keluh kesahnya, untuk mendapatkan bagaimana bantuan-bantuan yang bisa dia lakukan untuk sehari-hari gitu. Karena kalau udah mengganggu kegiatan sehari-hari kan cukup membuat kita terganggu banget ya.
0: Iya betul gitu. Jadi ada lagi Kak?
1: Udah itu aja sih.
0: Empat itu ya, yang terakhir tuh yang ya, harus di ini ya sebenarnya ya. Semisal udah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari ya, harus ke psikolog gitu ya Kak ya.
1: Betul. Dan sekarang kan udah bisa online juga Kak kalau mau ke sekolah.
0: Oh, gitu, udah bisa gitu. Online juga ya. Udah ada ya, ya gitu.
1: Iya, ke Halodoc itu biasanya.
0: Oke. Terus gimana sih mungkin cara memahami, menerima dan bertumbuhnya Kak gitu untuk anak-anak seperti itu tuh? Yang mengalami gitu ya.
1: Ya ini kan juga bukan tentang tidak atau adanya ayah ya, tapi bagaimana ayah itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita gitu.
0: Oke.
1: Nah, bagi siapapun yang tumbuh tanpa figur ayah, diingat aja bahwa kalian tuh jangan menyangkal atau apa ya, jangan membuang perasaan kalian itu. Kalian sangat boleh untuk merasa sedih, mencari dukungan. Karena tumbuh tanpa figur ayah tuh bukan berarti tumbuh tanpa harapan. Tapi ya, kita tuh gak bisa memilih gimana kondisi keluarga kita.
0: Betul, iya.
1: Gitu sih Kak.
0: Oke, jadi buat teman Pro 2 ya pokoknya jangan menepis lah, pokoknya menerima aja gitu dengan lapang dada gitu, bahwa nanti akan ada hal-hal baik lainnya gitu ya Kak ya.
1: Betul, karena sehabis hujan pasti ada pelangi.
0: Oke, itu mantas, habis hujan pasti ada pelangi. Betul juga. Oke Kak, kita lanjut lagi saat lagi ya Kak ya. Oke teman Pro 2, aku mau muter beberapa lagu dulu untuk kamu. Saat lagi kita kembali lagi ya di pos jaga.

0: Woman.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar. Jadi segmen Pos Jaga ya, masih ngobrolin topik tentang fatherless nih ya teman Pro 2. Tentu masih bareng Kak Dwi yang bergabung lewat WA call nih teman Pro 2. Oke, Kak Dwi, gak terasa nih ternyata udah mau pukul 8 aja nih. Udah cepet banget ternyata ya, gak terasa ya. Oke, Kak Dwi, mungkin terakhir ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi mengalami fatherless gini, atau mau ngasih saran aja deh gimana gitu. Silakan Kak Dwi.
1: Oke, Kak. Ada anak yang tumbuh dengan tangan yang dimana ayahnya menggenggam, tapi ada pula anak yang dimana harus menggenggam tangannya sendiri. Tapi tidak semua dari kita tumbuh dengan kehadiran ayah yang utuh, dan bukan membuat diri kita kurang berharga. Kita boleh bersedih atas apa yang tidak kita miliki, tapi sambil belajar menerima dan mencintai diri sendiri. Fatherless mungkin menjadi bagian dari cerita kita, tetapi bukan keseluruhan diri kita, karena setiap dari kita tetap punya kesempatan untuk bertumbuh dan menulis cerita yang lebih baik.
0: Keren tuh buat kamu teman Roda. Jadi setiap dari kamu ini yang mungkin mengalami fatherless punya kesempatan untuk tumbuh lebih baik lagi gitu, karena fatherless bukan sebuah pilihan gitu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Dwi ya, udah bergabung ke Pro 2 Singaraja walaupun lewat WA call. Mungkin suatu saat nanti bisa datang ke sini langsung gitu ya Kak ya.
1: Terima kasih Kak Wira sudah memberikan kesempatan untuk berbicara.
0: Sama-sama Kak Dwi. Ya, terima kasih banyak ya Kak Dwi ya. Bye-bye Kak Dwi.
1: Ya, bye-bye Kak.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan aku dengan Kak Dwi. Semoga dari obrolan aku sama Kak Dwi bisa memberikan efek atau bisa memberikan manfaat yang positif tentunya buat kamu teman Pro 2. Diambil yang benar-benar bisa kamu lakuin dan kamu terapin teman Pro 2. Saat lagi nih, aku bakal ngajakin kamu untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta teman Pro 2 untuk mengikuti musik live chat berjaringan nasional. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya teman Pro 2.

Malaysia. Ini dia Music Lounger. Halo teman Pro 2, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. With me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
2: Halo. Hai.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
1: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
2: Ya, selalu kuning dan ceria.
1: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
2: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
1: Alright, emang
2: mentereng.
1: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
2: So far so good sih.
1: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
2: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
1: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
2: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
1: Alright.
2: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
1: Oh wow. Oke. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
2: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
1: Oke. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
2: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
1: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
2: Iya kan?
1: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
2: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
1: Asik, punya legacy ya.
2: Yes.
1: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
2: Ternyata
1: gitu
2: ibu
1: ya.
2: Gue cantik juga ya.
1: Asik.
2: Suaranya bagus lagi gitu kan.
1: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
2: Bener sih.
1: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
2: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
1: Oke.
2: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
1: Oke, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
2: Betul.
1: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
2: Yes.
1: Wow.
2: Sama kayak lagu yang ini.
1: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
2: Sebenarnya ini single ketiga.
1: Oke.
2: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
1: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga
2: gitu ya.
1: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
2: Dua.
1: Oke.
2: Di Spotify ya.
1: Benar.
2: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
2: Judulnya Itu Kamu.
1: Itu Kamu.
2: Masih ada videonya di YouTube.
1: Oh masih bisa didengerin
2: cuman,
1: di YouTube ya?
2: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
1: Oke.
2: Jadi aku nyanyi aja.
1: Lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
2: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
1: Bener.
2: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
1: Bener.
2: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
1: Umur berapa itu?
2: 21 atau 19 gitu kan.
1: Oke, wow.
2: Ya takut lah.
1: Bener.
2: Melanglang buana.
1: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
2: Yes,
1: kan.
2: Itu dia.
1: Yang bisa didengerin semua orang.
2: Bener.
1: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
2: So far enggak sih, Kak.
1: Oke.
2: Lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja.
2: Karena
1: ya?
2: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
1: Iya, iya.
2: Rasanya fine-fine aja.
1: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
2: Yang kedua itu bareng-bareng.
1: Oh bareng-bareng, oke.
2: Ada Glenn sama aku.
1: Oke.
2: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
1: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
2: Mm-mm, judulnya Kalah.
1: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau dari judulnya ya.
2: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
1: Nah, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
2: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya maunya A, bisa jadi kita
1: dapetnya
2: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
1: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
1: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
2: Betul.
1: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
2: Yes.
1: Di bulan Juni, judulnya adalah
2: Dah.
1: Literally DAH sama pentung ya.
2: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
1: Sama pentung, benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
2: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
1: Oke. Okay.
2: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
1: oh, okay.
2: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
1: Oh,
2: terus
1: okay.
2: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja. Tiba-tiba itu muncul.
1: Okay.
2: Padahal gak ada di lirik.
1: Oh iya.
2: Gak ada.
1: Iya kan, makanya tadi gue super baca-baca liriknya. Kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
2: Ada sih, sudah.
1: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya yes. gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa? Lagu-lagu.
2: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
1: Oh iya, Olivia Dean.
2: Talk to me.
1: Yeah,
2: so easy.
1: Talk to me. Seru sih banget, Olivia kan? Dean seru sih.
2: Iya kan?
1: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
2: Awal tahun
1: kan bakal kesini. Nonton kan nanti.
2: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
1: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo gimana lo melihat Nona sekarang?
2: Keren banget sih tapi itu.
1: Keren banget ya.
2: Yes.
1: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
2: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
1: Nah benar. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan, cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
2: Yes,
1: ya kan, dari
2: dan
1: judul
2: suaranya juga bagus-bagus.
1: Bener sih.
2: TOPBGT.
1: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo. Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
2: Yes.
1: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah. Mm-hmm. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
2: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
1: Wow.
2: Terlalu red flag.
1: Oke, okay, and then?
2: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi aku menulis ini gitu.
1: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
2: Yes.
1: Ternyata dia tidak worth it ya.
2: Enggak.
1: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
2: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
1: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
2: sakit
1: pasti
2: banget.
1: Dong.
2: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
1: Okay.
2: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
1: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
2: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
1: Bener.
2: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
1: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
2: Iya.
1: Udah dua kali juga disakitin.
2: Capek.
1: Bener.
2: Lebih ke malu sih.
1: Kenapa malu coba?
2: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
1: Oh,
2: ini
1: iya,
2: pacar
1: bener.
2: Kamu ya.
1: Oh gitu, berarti dapat laporannya dari DM tuh.
2: Iya kan, menggelikan kan.
1: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya, ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
2: kita ya kan. Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
1: Benar.
2: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
1: Betul, kita berusaha percaya, tapi kok el adalah begitu.
2: Iya. Oh keluar, el adalah.
1: El adalah gitu. Bener-bener. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
2: Ketika udah.
1: Udah-udah.
2: Udah jijik.
1: Udah iuh, apa sih gitu ya. Oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lo tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
2: makanya alpoknya gitu kan, kayak...
1: Ah iya benar, iya lagi gue lihat tadi benar-benar, oh that's why ya, robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu gak ada apa ya, tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu gak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu?
2: Udah gak sih, udah di titik... Wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
1: Bener. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh.
2: Iya.
1: Gitu, rilis aja deh.
2: Gak by the way, mantan gue udah nikah loh.
1: Oh iya.
2: Wow.
1: Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
2: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
1: Oh.
2: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
1: Bener,
2: ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
1: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
2: kan?
1: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
2: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
1: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
2: yes,
1: itu ya mungkin
2: waktu
1: ya.
2: Itu.
1: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
2: Ampuh.
1: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
2: Ketahuan kan.
1: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini apa lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini lo caranya bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
2: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
1: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
2: Masih nangis malam-malam. Aduh.
1: Cari lagi.
2: Ya, bener lah tapi lo.
1: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
2: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
1: Okay,
2: tampar pegang. Dia sekarang.
1: Waduh, jangan dong.
2: Biar puas.
1: Meluapkan emosi ya.
2: Iya kan.
1: Meluapkan emosi.
2: Masuknya enggak KDRT loh itu. Benar, karena belum rumah tangga.
1: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
2: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
1: Benar.
2: Syahrini banget ya.
1: Mana dia lagi comeback lagi.
2: Iya kan?
1: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
2: Tapi keren loh dia.
1: Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
2: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
1: Yeah.
2: Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Ah, apa tuh kerasnya?
1: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
2: Yes.
1: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
2: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
1: Agak ballad juga ya.
2: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
1: Asik, bener-bener.
2: Kolam apa tuh?
1: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
2: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
1: Oke.
2: Enak dikuping.
1: Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
2: Iya.
1: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
2: Betul. Gitu. Tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
1: Asik.
2: follow market dulu aja.
1: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
2: Iya.
1: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
2: Sama Pako Aditya.
1: Alright.
2: Itu namanya.
1: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
2: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
1: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
2: Pako
1: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
2: Iya kan?
1: Iya lagi, kayak enak lagi.
2: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
1: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
2: Bingung juga ya, kenapa ya?
1: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
2: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sher ini brengsek.
1: Aduh.
2: Pakai Z ya.
1: Pakai Z, benar.
2: Dan G.
1: Oh gitu. Iya.
2: Jadi soft boy penipu gitu loh.
1: Soft boy covernya ya.
2: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
1: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
2: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
1: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
2: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
1: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya, sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
2: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
1: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
2: Kemakan.
1: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
2: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
1: Bener.
2: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
1: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
2: Iya.
1: Nih. Janji ini ada pondasinya gak nih?
2: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
1: Betul.
2: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
1: Benar.
2: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
1: Aduh.
2: Gitu.
1: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
2: Jangan ya.
1: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
2: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
1: Oke.
2: Terus

0: ayo dong gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Membujuk dengan nge-rap tuh,
1: dengan bualan itu ya berarti ya. Benar-benar. Oh berarti kayak lo pengen kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh playing victim dia ya.
0: Iya. Iya kan banyak loh.
1: Iya kan. Iya benar-benar.
0: Kok emosi ya?
1: Kok emosi yang masih ada.
0: Iya.
1: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
0: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
1: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
0: Iya.
1: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
0: Wow.
1: Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
0: Mm-mm.
1: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
0: tapi
1: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu
0: ceria.
1: Kan. Ceria
0: lihat
1: banget.
0: Aja kuning-kuning.
1: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
1: Huh?
0: Ada Glenn Clifto namanya.
1: Oh, alright. Itu di next project lu?
0: Next project.
1: Oke, okay, wow.
0: Tunggu apa yang akan terjadi.
1: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
0: yang
1: pikirin?
0: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
1: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
0: Enggak.
1: Oh enggak, penyanyi aja?
0: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
1: Wow,
0: seru kali ya.
1: Seru sih. Biar
0: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
1: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
0: Seru kan?
1: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
0: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
1: Bener.
0: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
1: Bener.
0: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
0: Halo.
1: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah merapat di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
0: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
1: Okay.
0: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
1: Benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
0: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Sampai monyong gitu ya.
1: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2 pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
2: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu loh.
1: Nah
2: sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
1: Asik.
2: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
1: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
2: Iya. Di kolam ini.
1: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
2: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
1: Bener.
2: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu.
1: Bener.
2: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
1: Cuman
2: musiknya yang bikin fun gitu loh.
1: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
2: Iya, benar.
1: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
2: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan ya.
1: Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
2: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
1: Asik. Bener, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
2: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
1: Bener. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
2: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
1: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
2: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
1: Iya.
2: Bener. Juga suka lagi.
1: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
2: Iya.
1: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
2: Senja-senja tapi ini pas pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
1: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
2: Romantis tapi sedih. Ini
1: kebalikannya. Coba bayangin gimana dah tuh.
2: Dulu ya.
1: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
2: Kayak siapa ya? Raim.
1: Oh,
2: nah, itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
1: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
2: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
1: Sebelum jadi, 2026 ya, selesai akan ada single terbaru.
2: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
1: Nah itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
2: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
1: Itu dia.
2: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
1: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
2: Iya.
1: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Benar-benar. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
2: So far aku belum MV dulu.
1: Belum
2: sih.
1: MV ya.
2: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
1: bikin MV. Ya.
2: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
1: jangan gitu sekedar ada ya. Bener-bener.
2: Iya.
1: Bener sih. MV yang bagus kalian gitu ya.
2: Lebih baik produksiannya kan.
1: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
2: Yes.
1: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
2: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
1: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
2: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
1: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
2: Senja romantis.
1: Benar-benar. Alright. Thank you so much Risa.
2: Thank you.
1: Sukses selalu.
2: Yes,
1: nanti tunggu single-single selanjutnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Amin.
1: Alright.
2: God bless you.
1: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2, balik lagi tentunya bareng aku Wiraya di Pro 2 Singaraja nih teman Pro 2. Setelah tadi kita ngikutin Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti MLC Musik Live Chat berjaringan nasional. Dan kali ini masuk ke segmen request time teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu kesayangan kamu, boleh, lagu kesukaan kamu boleh, ke WA-nya Pro 2 bisa di 0811-3991-054 4, kalau enggak ke live TikTok. Aku lagi live di akun RRI underscore Singaraja nih teman berdua. Jadi buat kamu, yuk jangan sampai ketinggalan. Udah banyak banget ternyata yang request nih teman berdua lewat WA. Udah banyak ya banget yang join request-request lagu. Aduh, mungkin nanti yang di live TikTok nih hanya kebagian beberapa aja ya, karena udah banyak banget nih. Langsung aja deh, 3 requestan pertama hari ini nih. Ada Sial dari Mahlin ini nih, request Bang Nang Boy. Bang Nang Boy yang di Kalimantan, semoga sehat selalu ya untuk teman-teman yang di Kalimantan ya, karena kondisinya masih seperti itu ya. Semoga kita doakan segera pulih kembali dan sehat lagi. Lalu ada Yogi Nandes lewat Semesta, requestan Kak Flo dan Kak Akbar seperti biasa perunggu. Langsung aja 3 lagu pembuka request time kali ini, biar kamu semangat teman berdua. Cekidot.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 di request Tempro 2 Singaraja, masih bareng aku Wira. Lanjut ke 3 lagu berikutnya nih. Kada Astaga Bercanda, udah tahu pasti yang request itu nih dia. Lalu ada Titik Nadir, KS dan Teh Hijau. KS sih yang request. Langsung aja deh buat nemenin kamu mungkin yang lagi antri BBM. Ya ampun, semoga segera membaik dan segera pulih Indonesiaku ya. Semoga kita sehat selalu, bisa sehat selalu dalam menghadapi bencana ini. Semoga segera berlalu ya musibahnya ya. Dengan 3 lagu selanjutnya, semoga Indonesia baik-baik saja. Let's go, lanjut.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di request Tempro 2 Singaraja bareng aku Wira, lanjut lagi ke 3 lagu berikutnya teman Pro 2. Ada Sumpah Mati Riola Scott nih yang request Kak Sri. Lalu 2001 kali Adrian Khalif ada Kak Ari dan Nini De Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah semoga hujan ya buat Kalimantan dan Sumatera, jadi bisa terhindar, bisa selesai masalahnya gitu. Amin, kita doakan bersama-sama teman-teman yang di sana tetap sehat selalu ya teman Pro 2.

0: Bien.
1: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di request time bareng aku Wira ya. Tiga lagu selanjutnya nih ada Twice I Got You, requestan dari Kak Noxy. Wih, selalu ada Abang Julvan, Ku Hidup Tanpa Cinta Tiara Andri, dan Sadis Afgan. Ini tadi requestan dari siapa ya? Alvino ya. Alvino request Afgan, apa aja boleh aku pilihin Sadis. Oke, langsung aja tiga lagu selanjutnya untuk kamu teman Pro 2. Cekidot.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di request time Pro 2 Singa Raja bareng aku Wira ya teman Pro 2. Tapi gak kerasa udah jam 10 waktunya request time pamit berarti nih. Sampai jumpa lagi di request time besok ya teman Pro 2. Jangan lupa jam 9 biar kamu ke bagian request. Oke, sebagai penutup request time kali ini ada lagunya dari Pak Budi Rosa ya. Requestannya dari Pak Budi Sinaran. Langsung aja request time pamit. Sehabis ini ada curhat kamu, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nih teman Pro 2 ya, ada sesuatu yang penting nih buat kamu teman Pro 2. Jadi semakin dewasa itu, kamu akan bertemu banyak permintaan dari teman, keluarga, atau dari teman-teman kampus maupun teman pekerjaan kamu teman Pro 2. Kalau selalu bilang iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu sendiri nanti bisa kewalahan. Menolak bukan berarti gak peduli teman Pro 2. Kamu bisa menolak dengan sopan dan memberikan alasan seperlunya. Menjaga batas kemampuan diri juga bagian dari tanggung jawab. Jadi untuk sekarang coba deh kamu latih untuk belajar bilang tidak teman Pro 2. Kamu berani gak?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Teman Pro 2, kenapa tiba-tiba narik napas dalam-dalam ya? Kamu pernah gak teman Pro 2 ngerasain atau ngebayangin hidup yang soft life banget gitu? Bangun tidur tenang, ngopi-ngopi santai ya kan pagi hari ya kan, kerjaan lancar, rekening aman, mentalnya stabil, pokoknya hidupnya minim drama dan bahagia banget gitu. Tapi realitanya baru bangun udah mikir kerjaan, belum lagi saldo rekening yang lebih sering bikin kamu overthinking ya daripada ini. Bukan kamu aja sih, aku juga. Hai. Katanya kamu harus menikmati hidup, tapi kok malah ngajak sparring terus tiap hari sih. Malam ini aku bakal ngebahas fenomena yang sangat relate banget buat kamu nih teman Pro 2 ya. Soft life katanya, tapi realita hidup masih hard mode nih. Sebenarnya kamu yang kurang bersyukur atau memang hidup lagi banyak-banyaknya ngasih set quest sih teman Pro 2 ya? Aku juga bingung. Jadi buat kamu teman-teman dua yang mungkin sedang mengalami atau punya pengalaman yang sama atau hanya sekedar ingin berbagi cerita tentang ini ya, soft life katanya tapi realita hidup masih hard mode nih teman-teman dua, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 di 0811 3991 054. Ayo kita apaan tuh bareng-bareng di malam ini di segmen curhat kamu. Aku tungguin cerita dari kamu teman Pro 2. Thank you.

0: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, ini ada satu cerita dari pendengar Pro 2 ya, yang bernama Dita nih. Dia bilang akhir-akhir ini capek banget sama rutinitas kerja setiap hari, pulang udah kehabisan energi, tapi besok harus ngulang semuanya gitu lagi ya, berulang. Pengen healing, pengen punya waktu buat diri sendiri, tapi begitu ngelihat pengeluaran bulanan, niat liburan langsung kena mental. Dita juga sering merasa bersalah kalau istirahat, seolah-olah dirinya malas dan gak produktif. Padahal nih teman Roda ya, sebagai manusia bukan mesin yang tinggal dicas terus langsung full baterai. Ya gak bisa gitu, istirahat itu bukan berarti kalah. Kadang kamu cuma butuh berhenti sebentar supaya gak kehilangan diri sendiri saat sibuk mengejar banyak hal dunia, Dita.

cuman highlight dari kehidupan seseorang ya, bukan keseluruhan perjuangannya. Jangan sampai kamu cuman sibuk aja membanding-bandingkan behind the scene hidup sendiri sama best moment orang lain. Ingat ya, behind the scene hidup sendiri sama best moment orang lain, karena gak mungkin behind the scene-nya mereka upload, pasti panjang banget. Setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing ya harga ya. Pelan-pelan bukan berarti gagal, kamu belum, memang belum waktunya aja. Sabar, coba lakukan sesuatu dengan maksimal tentunya.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau

0: HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
1: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
0: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
1: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
0: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 2, dari cerita malam ini ya, dari Dita sama Arga ya, kita bisa belajar bahwa menjalani soft life bukan berarti hidup tanpa masalah. Harus selalu punya uang atau setiap hari wajib bahagia, bukan itu ya. Kadang soft life itu sesederhana bisa tidur tanpa banyak pikiran gitu, berani bilang enggak pada sesuatu yang tentunya menguras energi kamu sendiri teman berdua, atau menikmati hari tanpa merasa harus membuktikan apapun kepada orang lain. Udah, itu sederhana banget ya. Kamu gak harus selalu slay setiap hari. Ada waktunya produktif, ada juga waktunya istirahat, dan waktunya rebahan sambil mikir besok makan apa nih. Yang terakhir ini bukan soft life ya, tapi survival mode teman berdua. Yang penting jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri teman berdua. Hidup memang kadang hard mode, tapi kamu gak harus menyelesaikan semua tantangannya sekaligus dalam waktu itu juga ya. Tetap dijalani, diselesaikan satu per satu gitu teman Pro 2. Intinya tetap semangat dalam menjalani hidup kamu teman Pro 2, tetap sehat dan selalu produktif setiap saat ya teman Pro 2. Sampai jumpa kembali di curhat kamu besok jam 10 waktu Indonesia Tengah.

0: siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih? Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali.

sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, semoga senantiasa selalu ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widiwasa dalam meniti kehidupan agar kita nantinya mampu melaksanakan kehidupan ini seindah bait-bait suci yang ada dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan tentunya kita harus senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat Hindu agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang bahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan satu buah sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 7 sloka 23 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya orang yang kurang cerdas menyembah para dewa dan hasilnya terbatas dan sementara. Orang yang menyembah para dewa akan pergi kepada planet dewa-dewa. Tetapi bagi penyembah Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa akan menuju planet moksa itu sendiri. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, ada dua golongan manusia yang dikatakan dalam kitab Bhagavad Gita. Sebagian masyarakat manusia penuh dengan hal-hal material, dan sebagian dari mereka bebas dari hal-hal material, mengerti dan sadar akan keberadaan Tuhan. Itu akan bermanfaat bagi kedua golongan tersebut secara merata. Orang yang hatinya penuh dengan hal-hal yang kotor dapat memulai mengikuti garis ketuhanan untuk berangsur-angsur menyucikan dirinya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang mengatur bakti dengan cara yang tulus dan ikhlas. Nah, kemudian orang yang sudah disucikan dari hal-hal yang kotor itu dapat terus bertindak dan sadar untuk kembali ke jalan ketuhanan, supaya orang lain dapat mengikuti kegiatan-kegiatannya sebagai teladan, dan dengan demikian kita dapat mengambil manfaatnya. Nah, kemudian orang bodoh atau orang yang baru memulai kembali kepada jalan ketuhanan seringkali ingin mengundurkan diri dari kegiatan tanpa mengetahui tentang kesadaran yang baik. Seperti contoh kisah bagaimana Arjuna ingin mengundurkan diri dari kegiatan medan perang tidak dibenarkan oleh Kusir Sang Krishna. Seseorang hanya perlu mengetahui bagaimana cara bertindak, mengundurkan diri dari kegiatan pendekatan kepada Tuhan dan duduk tanpa ikut berkegiatan dari orang-orang lain sambil berpura-pura sadar akan tentang jalan Tuhan. Inilah yang tidak semua manusia ketahui, hingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang berbusana yang secara kasat mata kita lihat menjalankan atau fokus pada jalan-jalan Tuhan. Tetapi ketika dia tidak sadar, dia akan kembali kepada titik nol, dan disinilah banyak penyimpangan-penyimpangan yang ia akan lakukan. Oleh karenanya, mari kita berbenah, belajar pada konsep-konsep ketuhanan dalam agama Hindu yang sudah diajarkan step by step. Tidak mungkin ada orang yang bersekolah masuk kelas 1 langsung ke kelas 6. Pasti dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah ajaran-ajaran ketuhanan yang pelan tapi pasti kita dituntut untuk memaksimalkan di dalam setiap step by step perjalanan hidup dalam mempelajari ilmu tentang ketuhanan. Nah, Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedharma dimanapun berada, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi.

92, programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Om Swastiastu. Saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, Puja, Pangestuti, dan Angyu Bagil, senantiasa kita pangacatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa. Karena tentunya atas asung kertawaranugrahenya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakan tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra bab 6 sloka 35 yang berbunyi sebagai berikut.

0: Artinya, kalau ia telah membayar tiga macam hutangnya kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada orang tua, hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan akan tenggelam ke bawah.
1: Umat Sedharma, berdasarkan sloka di atas mengajarkan bahwa manusia memiliki tiga kewajiban atau hutang kehidupan, yaitu kepada Tuhan, leluhur, dan orang tua yang harus dipenuhi sebelum memusatkan diri pada pencapaian moksa. Ketiga kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui bakti kepada Tuhan, menghormati dan menganjurkan nilai-nilai leluhur, serta berbakti kepada orang tua. Setelah kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, seseorang hendaknya mengarahkan pikirannya pada pembebasan spiritual dengan melepaskan keterikatan duniawi. Sloka ini menegaskan bahwa pencapaian kebebasan spiritual harus berjalan seimbang dengan pelaksanaan kewajiban dan dharma dalam kehidupan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: 102,2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

memperdua pernyataan Bupati Buleleng Inyoman Sucitra yang menyebut antrean bahan bakar minyak mulai lengang berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Pantauan RRI Singa Raja Kamis 15 Oktober 2026 menunjukkan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Buleleng masih mengalami antrean kendaraan yang cukup panjang. Antrean terlihat di sejumlah SPBU di antaranya SPBU Giri Emas, Penarukan, Gajah Mada, Ahmad Yani, hingga Banyuasri. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih harus mengantre untuk mendapatkan BBM, meskipun pemerintah daerah menyebut situasi antrean mulai membaik.

Sementara itu, Pertamina meningkatkan pasokan bahan bakar minyak BBM di Bali hingga lebih dari 2 kali lipat kebutuhan harian, mencapai lebih dari 1.600 kiloliter atau sekitar 1,6 juta liter per hari. Namun, penambahan pasokan tersebut belum sepenuhnya mengatasi antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Pulau Dewata. Sales Area Manager Pertamina Bali, Alam Kandawe, mengatakan, penambahan pasokan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM di tengah meningkatnya permintaan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Bali. Selain meningkatkan volume pasokan, Pertamina juga mengatur kedatangan kapal pengangkut BBM untuk memperkuat stok di terminal distribusi. Kapal pengangkut BBM dijadwalkan masuk ke depot Sanggaran pada Rabu 14 Oktober siang, menyusul kapal yang telah tiba di depot Manggis sejak Senin. Meski demikian, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan pasokan perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi hingga ke tingkat SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus mengantre dalam waktu lama.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up with the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya semuanya. Untuk kamu juga para pejuang BBM, yang aku lihat beberapa hari terakhir ini antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali, di Buleleng juga ya, masih menjadi pemandangan yang aku sering temuin gitu loh. Aku beberapa hari ini kerja pagi terus kan, dan jam 4:30 itu antreannya sudah panjang banget. Malam pun seperti itu teman Pro 2. Bahkan ada masyarakat yang memang sudah mengantre, bahkan menginap ya, demi dapat BBM sebelum melanjutkan aktivitas. Kalau dipikir-pikir, situasi ini tentunya punya dampak yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang khawatir terlambat kerja, ada yang harus mengatur ulang jadwal kuliah atau sekolah, dan ada juga yang mengandalkan kendaraan untuk menjalankan usaha sehari-hari. Nah, dalam kondisi seperti ini wajar kalau masyarakat berharap situasinya segera membaik. Tapi sambil menunggu keadaan kembali normal, ada satu hal yang menarik untuk kita bahas. Apa yang bisa kita lakukan bersama ya, supaya situasi ini bisa kita hadapi dengan lebih bijak lagi. Karena menurutku persoalan seperti ini bukan cuma tentang bagaimana kita mendapatkan BBM, tapi bagaimana juga kita menyikapi keadaan, mulai dari kebiasaan mencari informasi, mengatur perjalanan, sampai kepedulian kita terhadap orang lain yang juga membutuhkan BBM. Kita mungkin gak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian ya teman Pro 2, tapi ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan agar situasinya gak semakin sulit. Jadi pagi ini di Serba Gita, kita bakal ngobrol lewat topik Bali masih antre BBM, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke teman Pro2, sebelum kita bahas solusi, kita coba lihat dulu ya gimana antrian BBM ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, kendaraan bermotor itu bukan cuman sekedar alat transportasi, tapi juga penunjang pekerjaan dan sumber penghasilan. Ada yang pakai motornya pakai berangkat kerja, ada yang pakai ngantar barang, jalanin usaha, atau memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ketika pengisian BBM membutuhkan waktu lebih lama, otomatis ada aktivitas yang ikut terdampak. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja atau belajar justru dialihkan untuk mengantre. Dari sana kita bisa mulai bertanya ya, seberapa besar sih aktivitas sehari-hari kita bergantung pada ketersediaan BBM? Siapa aja yang paling terdampak dan apakah selama ini kita sudah punya rencana alternatif kalau kebutuhan transportasinya terganggu? Menurutku sih memahami dampak situasi ini penting supaya kita nggak hanya melihat antrean sebagai pemandangan di jalan, tapi juga memahami bahwa ada banyak kebutuhan masyarakat yang harus tetap berjalan. Dan di tengah kondisi seperti ini, kita juga perlu berhati-hati dalam menerima informasi. Jangan sampai kabar yang belum jelas kebenarannya justru membuat masyarakat akan semakin khawatir.

0: Lagi?
1: Iya. Lucu sih barangnya.
0: Yang kemarin lucu juga kan?
1: Iya sih.
0: Terus sekarang mana?
1: Entahlah.
0: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: stacking bombs. Money on my mind, we gon' run it up.
1: Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan bersama gitu kan pertanyaannya. Menurutku ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, lebih bijak merencanakan perjalanan. Kalau misalnya nih ada perjalanan, ada beberapa urusan yang lokasinya berdekatan, kita bisa coba selesaikan dalam satu perjalanan. Terus jangan ikut memperkeruh situasi dengan informasi yang belum pasti. Karena di tengah kondisi yang ramai dibicarakan, kita perlu memastikan informasi mengenai ketersediaan BBM dan layanan SPBU berasal dari sumber resmi. Dan yang ketiga, tetap tertib dan menghargai sesama. Orang, semua orang itu punya kebutuhan masing-masing ya. Karena itu mengikuti aturan antrean, tidak menyerobot dan tidak melakukan pembelian berlebihan adalah bentuk kepedulian yang bisa kita mulai dari

dari diri kita sendiri. Yang keempat, saling membantu sesuai kemampuan. Misalnya berbagi informasi yang sudah terverifikasi atau membantu mengatur perjalanan bersama keluarga dan teman. Bagi anak muda, hal sederhana seperti ini bisa menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tentu saja, langkah-langkah itu bukan pengganti penyelesaian persoalan pasokan BBM. Penanganan ketersediaan dan distribusi tetap memerlukan langkah dari pihak yang berwenang. Tapi masyarakat juga bisa berkontribusi dengan menyikapi situasi secara tertib dan bertanggung jawab.

0: suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda, dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik, karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: sepada mas.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, di tengah antrean BBM yang masih ramai di Bali muncul video yang bikin geleng-geleng kepala. Seorang pria berpakaian ojol diduga menjual sekitar 1,5 liter bensin seharga Rp200.000 kepada turis asing di kawasan Canggu, Badung. Praktik ini langsung jadi sorotan ya, karena harganya jauh di atas harga normal. Polisi pun turun tangan untuk melacak identitas pelaku melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi. Kapolres Badung juga mengingatkan masyarakat agar tidak memanfaatkan kelangkaan BBM untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum, terutama lewat penyalahgunaan BBM bersubsidi. Nah, teman Pro 2, saat kondisi lagi sulit seperti sekarang, yang dibutuhkan justru kepedulian ya, bukan mengambil kesempatan dari kesulitan orang lain. Menurut kamu gimana sih caranya supaya masyarakat bisa saling membantu tanpa ada yang merasa dirugikan?

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, teman berdua di tengah antrean BBM yang masih panjang ya, ada satu momen yang bikin banyak orang ikut perhatiin. Seorang operator SPBU di Jalan Diponegoro Denpasar menangis sambil menyampaikan keluhannya saat Gubernur Bali Wayan Koster melakukan kunjungan. Ia mengaku kelelahan setelah harus bekerja melewati jam operasional normal, apalagi ketika SPBU itu diminta buka selama 24 jam. Pihak pengelola juga menyebut kalau jumlah operator yang terbatas menjadi kendala, sementara seluruh operator di SPBU tersebut adalah perempuan dan ada yang masih menyusui. Kejadian ini jadi pengingat bahwa di balik upaya memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, ada pekerja yang juga punya batas tenaga dan perlu mendapat perhatian. Menurut kamu gimana dong caranya supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kondisi dan hak dari para pekerja?

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahayalah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Pernah gak sih teman berdua, kamu udah makan tapi masih ngerasa lapar? Eits, bisa jadi bukan kamu yang salah, tapi pilihan makanannya. Ada 10 makanan terbaik yang direkomendasikan, salah satunya adalah oat. Kaya serat larut yang berubah jadi gel di perut, bikin kenyangnya tahan lama. Telur juga juara loh teman berdua. 2 butir telur bisa menahan lapar sampai siang. Kalau kamu suka yang creamy, yogurt Yunani juga bisa jadi pilihan yang sehat. Apalagi kalau dicampur buah dan juga kacang. Alpukat, jangan lupa. Lemak sehat dan seratnya bikin perut gak gampang keroncongan. Terus ada kacang-kacangan, biji chia, sampai keju yang rendah lemak tapi tinggi protein. Sayuran hijau juga jangan dilupakan ya. Dan kalau mau praktis, sup sayuran bisa jadi opsi hangat dan menyehatkan. Kuncinya bukan makan lebih banyak, tapi makan lebih cerdas. Cek ulang deh isi piringmu, siapa tahu rasa lapar itu cuma sinyal tubuh yang minta nutrisi beneran.
0: Santai Siang, jam 10 sampai